Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bang Andre menemani rekan Prima semuanya ya, di hari ini, di hari Minggu ya, spesial hari libur ya tentunya. Dan mudah-mudahan di hari ini semuanya sudah standby di tempatnya masing-masing, di radionya masing-masing, di tempat pendengarnya masing-masing. Dan terutama di hari Minggu ini yang tidak kerja ya. Kalaupun seandainya kerja, tentunya tidak terlalu serius gitu ya, karena mungkin hari Minggu ya. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bang Andre menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Bang Andre akan hadirkan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada, baik yang sedang istirahat ataupun yang sedang

ataupun kerabat ya, yang hari ini puncaknya ya, dalam pelaksanaan hajatan ya, atau keperluan untuk hari besar, hari besar, hari H ya, buat rekan Prima semua. Dan nanti kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andre akan menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yang ada di wilayah Gantar Horglis, yang ada di Patrol, yang ada di Karang Sinom, Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Sukatani Laban, yang ada di Cilandak, yang ada di Subang Wetan, Subang Kulon, yang ada di Kalijati, yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, dan tak lupa juga buat yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon ya, di kesempatan pagi hari ini, dan seluruh Jawa Barat ya tentunya. Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat jumpa kembali bersama Bang Andre di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan juga di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa rekan Prima semua yang ada di Tegal, yang ada di Purwokerto, yang ada di Jogja, yang ada di mana tuh? Yang ada di Pati ya, yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Kalimantan Selatan, terus yang ada di Pandeglang, Pandeglang Jawa Barat ya. Terus yang ada di sana, yang ada di Semarang juga selamat pagi aja. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya tetap semangat ya untuk menjalani perjalanan apa namanya aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga yang ada di Jakarta, selamat pagi wong Jakarta, wong Betawi, apa kabar nih di kesempatan pagi hari ini? Enaknya sambil ngopi dengerin lagu-lagu yang energik ya di kesempatan pagi hari ini. Sambil masak, sambil nyapu, sambil ngepel ya. Tentunya rekan Prima mempunyai kesibukan sendiri ya, yang mungkin tidak bisa diwakilkan ya. Terutama bagi ibu-ibu rumah tangga ya di kesempatan pagi hari ini, yang sibuk-sibuk ria melayani atau memberikan yang terbaik buat keluarga. Oke, gimana kalau kita, kalau pagi-pagi begini kita jalan-jalan ke Bukit Bunga. Yuk kita ke Bukit Berbunga, supaya pikiran kita juga fresh ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, jangan lupa ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk.

0: banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tambahin cang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambele teh.
1: Sambele teh?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambele ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambele kacang.
1: Iya, ya wis mangan yo.
0: Ora ah. Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang negane, wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah, tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan, kalau belum pegang kepala puyeng nggak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi nggak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Nggak tahu.
0: Senganan yang nasi lengko.
1: Senganan yang nasi lengko, wah nyerah.
0: Jawabannya, endok asin.
1: Endok asin nggak bisa ditawar.
0: Lain.

Oke, masih bersama 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di kesempatan pagi hari ini. Dan narikan Prima 24 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda sampai lepas pukul 10 atau 3 kali 60 menit ke depan ya. Dan di kesempatan pagi hari ini waktu menunjukkan pukul 7 lewat 25 menit. Dan Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat rekan Prima yang masih stay selalu ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, dan juga selamat pagi juga rekan Prima yang tergabung dalam live TikTok di kesempatan pagi hari ini, baik yang ada di Jakarta. Mama Amel, selamat pagi aja. Dan juga ada Jenita Jalu, oke. Jalu kayak cinta lahir batin tak kuno. Punya riwayat apa kuno? Punya kenangan tak? Bang Tri ini kok jadi bahasa anukah bahasa Indramayu kah? Kepribennya. Oke, ora apa-apa campur-campur bae. Oke, di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri mengucapkan selamat buat rekan Prima yang mempunyai hari spesial di hari ini, di hari Minggu ya. Tepatnya tanggal 7 bulan Juni 2026. Dan mudah-mudahan hari spesial buat Anda di kesempatan hari ini menjadi hari yang bahagia, hari yang menyenangkan tentunya ya. Dan tentunya mudah-mudahan banyak rezeki, panjang jodoh, terus penuh keberkahan dan kebahagiaan. Tentunya cita-cita yang Anda inginkan atau cita-cita yang Anda cita-citakan mudah-mudahan terkabul. Dan juga rekan Prima yang mempunyai hari ini keterbatasan dalam arti ya kurang sehat ya, Bang Andri doakan mudah-mudahan cepat sehat, cepat bisa beraktivitas seperti semula dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan juga bagi rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya atau di balik kemudi, Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Dan mudah-mudahan juga perjalanan Anda menyenangkan. Tentunya masih pantang di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dimanapun Anda berada, karena Prima FM sudah bisa diakses lewat live TikTok, terus lewat live streaming, dan juga lewat di 95,8 Prima FM. Tentunya kemudahan yang bisa kita peroleh ya, dengan menghibur diri, nanti bisa diberikan informasi-informasi penting tentunya, dan juga yang tentunya banyak bersaudara ya, atau banyak persaudaraan ya tentunya, baik lewat yang ada di sekitaran Indramayu, Jawa Barat, Aurgelis, terus yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri ya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa semua dimanapun Anda berada rekan Prima yang masih manteng selalu di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi ya, karena masih pagi ya. Dan waktu menunjukkan pukul 7.28 menit ya. Dan matahari, waktu Indonesia Barat ya maksudnya ya, karena wilayah Indonesia bagian timur mungkin sudah pukul 10 ya kali ya, mataharinya sudah tinggi. Tapi kalau di wilayah Indramayu khususnya ya, atau umumnya di Jawa Barat, itu mataharinya baru sebatas 1,5 meter ya. Jadi masih belum panas gitu loh, karena belum jam 8. Kalau jam 8 sudah 2 meter itu udah mulai panas ya. Apalagi jam 9, aduh udah mulai menyengat ya. Dan juga di kesempatan pagi hari ini yang masih santai-santai di tempat tidur, waduh nih hari Minggu ya, hari Minggu mentang-mentang semalam udah begadang ya, jadi pagi hari ini masih ngeringkuk ya di tempat tidur. Jangan kalah sama ayam, nanti rezekinya dipatok ayam. Kalau rezekinya dipatok ayam, waduh gak kebagian nanti ya. Oke, dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang tergabung dalam fans Ventura di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat pagi aja semuanya ya yang ada di grup Ventura. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya.
Dan juga ada Bapak Salim juga monitor selalu. Ada Rohmana. Mama Titan ya, Mama Rohmana juga. Dan Mama Fauzan juga yang monitor selalu Prima FM di baik di live TikTok ataupun di 95,8 nya ya. Dan juga yang ada di sana ada Teh Solehah ya, yang selalu monitor Prima FM baik melalui live TikTok ataupun yang lainnya ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke. Dan juga barangkali dengan Prima yang ingin gabung ya, nanti dibuka di line telepon di 0853-218-9952 ya. Dan di kesempatan pagi hari ini untuk menemani rekan Prima supaya tidak apa namanya supaya tidak malas-malesan, kita kasih lagu yang terbaik ya untuk semuanya rekan Prima. Ada Tabola Balai, kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak,

selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Sahai. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan adik, kesempatan pagi hari ini rekan Prima Bang Andre mengucapkan terima kasih buat rekan Prima yang sudah hadir di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan sekali lagi waktu menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit ya, atau 8 kurang 13 menit ya. Dan bagi Anda, atau Bang Andre mengingatkan bagi Anda yang mempunyai janji di hari ini ya, barangkali mau bepergian, terus janji kepada rekan, pada klien, atau janji kepada saudara yang perlu ditepati ya rekan Prima, Bang Andre mengingatkan karena waktunya sudah siang. Jadi sekarang pukul 7 lewat 47 menit. Jangan sampai kesiangan. Apapun yang terjadi ya, seharusnya apabila Anda punya janji ya harus ditepati ya. Jangan sampai nanti orang yang janji kepada Anda menunggu-nunggu sampai telat waktu, akhirnya tidak datang, menjadi kekecewaan yang mendalam. Dan juga kalau seperti itu

janjiin atau klien ya, supaya nanti kedepannya kita dipercaya dan rezeki itu akan datang dengan sendirinya gitu loh. Jadi banyak rezeki, banyak saudara, dan nanti kepercayaan itu akan bertambah. Bayangkan saja kalau hari ini kita tidak menepati janji atau memberikan yang kurang bagus ya, tentunya nanti akan mencederai kepercayaan kita sendiri, ya enggak? Janet, mohon mudun disit jadi terima kasih ya Kang Janet. Janet, nanti kembali lagi ya. Salam sehat selalu. Wassalam dari Janita Janet. Oke, terima kasih Janita Janet, dan juga ada Nida Harum Tia, selamat pagi ya. Oke, dan rekan Prima, kembali lagi ke permasalahan kepercayaan ya rekan Prima. Kalau kita sudah dipercaya, itu nanti kita akan diberikan yang lebih ya. Baik kepercayaan itu terhadap jabatan, terus percayaan kepada amanah dan lain sebagainya, itu nanti kita akan ditambah. Karena kita merasa kuat dan juga bisa dipercaya untuk mengemban amanah tersebut, sehingga kita nanti akan dipandekan dengan sendirinya. Setelah kita dipandekan sendirinya, nanti orang lain juga akan datang. Oh, itu si A, si B, dan si C itu bisa dipercaya. Oh, kita akan memberikan sesuatu lah kepada dia, sehingga nanti apapun yang kita inginkan itu akan terpenuhi gitu. Maksudnya itu orang lain juga akan memberikan gitu dengan sendirinya. Tapi kalau kita katakanlah kalau tidak menepati janji dan lain sebagainya, nanti orang tuh tidak akan mau lagi ke bersama kita gitu loh, nggak mau lagi kayak gitu ya. Dan kita tanamkan yang terbaik ya buat semuanya, baik itu di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di dalam negara sekalipun. Dan satu yang harus kita ingat ya, bahwa berbuat baik itu pasti ada rintangannya, pasti ada ujiannya. Karena dalam pepatah mengatakan, kalau kita mau nanam padi, udah pasti numbuh rumput, ya nggak? Tapi kalau kita nanam rumput, nggak bakalan kita numbuh, nggak bakalan akan numbuh padi. Seperti itulah kira-kira, ya nggak? Maka dari itu, ya namanya berbuat baik itu berat. Tapi di balik keberatan itu ada kepuasan batin ya, dan juga nanti ada pahala tentunya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya. Oke, lanjut kita putarkan lagu yang terbagus ya buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini yang masih stay selalu di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, ada Mala Agata, Cintaku Takkan Berubah ya. Oke.

FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Dan terima kasih rekan Bima yang sudah bergabung ya di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu yang cantik ya, tentunya untuk menemani rekan Bima di kesempatan pagi hari ini. Kalau di Kepulauan Riau jam berapa ya, jam hari ini atau saat ini ya? Kalau di Indramayu Jawa Barat itu pukul 8 lewat 2 menit ya. Oke ya, yuk Belitung ya, selamat pagi, selamat bergabung aja di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Rekan Prima, dibuka mulai untuk interaktif ya, yang mau gabung untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini. Bang Andre buka di line telepon di 0853218999582. Oke, dan juga selamat pagi aja buat yang sudah live TikTok ya, yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Wong Belitung ya, Bangka Belitung, selamat pagi. Ada Mang Aya dan juga ada Okim juga, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM di live TikTok ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu yang ceria, lagu-lagu yang energik ya di kesempatan pagi hari ini ya, untuk menemani rekan Prima yang sedang aktivitas ataupun ada yang sedang rehat ya hari ini ya, karena mungkin hari Minggu, hari libur, dan tentunya banyak waktu luang ya di kesempatan pagi hari ini untuk rekan Prima semua. Dan sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218999582. Dan Bang Andri menemani Anda sampai pukul 10 ya waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu mic ya, lagu-lagu remix ya, untuk menemani rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke, sekali lagi yang baru bergabung, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Yang sudah gabung dari pagi ya, tentunya Bang Andri ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan tidak jenuh ya. Hari ini ada perbaikan pemancar ya. Jadi yang analog belum bisa diakses, tapi kita bisa pakai live streaming ya. Live streaming kita lancar dulu. Apalagi live TikTok ya, sudah kelihatan orangnya. Hari ini karena hari Minggu mau kondangan, jadi Bang Andrinya pakai batik ya. Dan supaya tidak ganti-ganti aja, nanti pulang dari sini langsung kondangan gitu. Ada berapa, 4 tempat tuh kondangan hari Minggu tuh. Luar biasa. Jadi tanggal muda banyak kondangan. Terus habis gajian ya sudah, wes bablas. Oke, terima kasih Kang Mulyadi di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Ada Narti juga, ada Miley, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya rekan Prima semua yang di kesempatan pagi hari ini yang sedang sibuk-sibuk ya, bagi kaum ibu biasanya kan menyiapkan segala keperluan untuk keluarga yang sedang ada aktivitas di rumah, misalkan akan menyambut tamu dari saudara kerabat ya yang datang. Biasanya hari Minggu tuh banyak berkunjung ya, karena di hari Minggu tuh hari libur, jadi kesempatan seminggu sekali, kadang-kadang juga sebulan sekali, mumpung tanggal muda gitu, mumpung masih dompetnya masih tebel, ayo kita jalan-jalan ya kemana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya silaturahim itu perlu dieratkan kembali sehingga masih ada keterkaitannya. request lagu mas, lagunya yang punya dari Lesti. Oke, nanti dicarikannya dari Lesti. Apa aja yang penting ada Lestinya ya. Oke, terima kasih dari Yayu Balitung ya, Bangka Belitung yang sudah bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, nanti dicarikan ya. Oke, dan salam buat Wong Belitung semua di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya.
Oke, sekali lagi dengan Prima, 7 menit lewat 8 ya, atau jam 8 lewat 7 menit ya. Yang ingin gabung live TikTok boleh. Yang mau gabung lewat line telepon di 0853-2189-9582 juga boleh.

Oke, kan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya. Oke, nanti ya yuk kita hadirkan lagunya, lagu punya atau yang dinyanyikan oleh Mbak Lesti ya.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Aku ngomong sama saya, katanya gak takut.
3: Ya, takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal.

0: tetangga.
1: Ayo Teh.
2: Nggak tahu.
1: Karena ya kalau deket matahari esnya meleleh Teh.
2: Kalau S3 kedinginan.
1: Iya.
3: Sembilan lima koma delapan.

Kang, Yayu ya, sudah diputarkan lagunya tadi ya. Di kesempatan pagi hari ini, lagunya dari Mbak Lesti Kejora, Ada Yang Punya. Asik tuh. Sepertinya punya kenangan tersendiri ya buat Yayu yang dari Balitung ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, 18 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan terima kasih yang sudah bergabung ya, baik di live streaming ataupun live TikTok di kesempatan pagi hari ini ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 ataupun yang hadir di live TikTok ya, boleh kalau mau request lagu nggak apa-apa. Nanti diputarkan ya, tapi lagunya yang diputar adalah lagu-lagu remix ya, dangdut sedikit nggak apa-apa. Oke, dan juga sekali lagi Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja bagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan mudah-mudahan bahagia selalu dan tetap semangat ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga barangkali rekan Prima yang live TikToknya bermasalah ya, bisa kunjungi di Radio Garden aja, klik di Google ya, nanti klik Radio Garden, nanti langsung ikutin saja, klik aja 95,8 Prima FM indramayu.com. Nggak usah .com ya, Indramayu FM gitu aja, 95,8 FM Indramayu. Nah pasti udah nongol ya di Radio Garden ya, dan nanti bisa didengerin lagu yang sinyal-sinyal yang bagus ya, tentunya yang dipancarkan langsung dari jalan Siliwangi kilometer 2 Hurglis, Hurglis ya, Indramayu Jawa Barat. Dan Radio Indramayu, Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya, di kesempatan pagi hari ini yang Anda dengar ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang masih panteng ya, bagi rekan Prima yang sedang dalam perjalanan, banget diucapkan selamat menempuh perjalanan aja, mudah-mudahan perjalanan Anda juga menyenangkan. Dan juga bagi Anda yang sedang berjalanan ya dengan menggunakan roda 4 ataupun mobil ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri ucapkan selamat selamat menempuh perjalanan aja. Daripada sepi, nyari-nyari gelombang nggak ada. Udah 95,8 aja, lagunya bagus-bagus yang akan kita putarkan untuk Anda, untuk menemani perjalanan Anda. Bagi Anda juga yang dari Jawa, dari Sumatera, terus dari Sunda, terus dari Jakarta ya, atau dari luar Jawa ya, di Kalimantan, dari Maluku, dari Timur-Timur ya, dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, terus dari Korea ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan bisa menghibur ya buat rekan Prima yang rindu akan kampung halaman. Dan juga barangkali rekan Prima ya, karena acara Prima FM terus berkembang ya, nanti di jam 10 nanti ada acara karaoke dan juga Ventura ya. Dan Ventura ini menghadirkan lagu-lagu Pantura ya, yang dihadirkan lagu-lagu dari Cirebon, dari Pantura atau Tarling ya. Lagu-lagu Pantura itu lagu-lagu Tarling ya. Nanti Anda bisa ikuti setelah jam 10 ya. Setelah jam 10 sampai dengan jam 2, dan setelah itu nanti ada sepanjang jalan kenangan. Karena lagu

Lagu Indramayu itu nanti lagu-lagu yang apa namanya asli dari Indramayu, Indramayu Cirebon, Tarlingan ya. Nanti asik loh acaranya. Makanya jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Tapi nanti setelah jam 10 ya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menemani Anda di Ngopi Sai. Acaranya Ngopi Sai, lagu-lagu remix ya, untuk menemani rekan Prima semua. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok ya. Di kesempatan pagi hari ini ada Al Mubarok, ada Dodi ya, selamat pagi, selamat bergabung ya. Ada Raef juga, terus ada Nanang Purwanto, selamat pagi. Bang Aswin juga selamat pagi, selamat bergabung bersama live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan semuanya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Bang Andre hadirkan atau Bang Andre hibur dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada ya. Dan bagi rekan Prima yang di kesempatan pagi hari ini yang masih malas-malasan di tempat tidur ya. Radionya bunyi tapi orangnya masih malas-malasan ya. Ayo segera bangkit karena waktu sudah beranjak siang ya. Dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 23 menit ya. Dan mudah-mudahan rekan Prima di kesempatan pagi hari ini sudah bangun dan sudah bersiap-siap untuk menuju ke tempat tugas atau menuju ke tempat yang lainnya yang dituju ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Kita menuju lagi ke Jogja lagi ya. Ada Banyulangit. Kita hadirkan untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini.

0: Sehat sekali kok Ari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,85 FM radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dengan Prima 8:36 ya di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Rudy El Nino ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang ya. Terus ya Kang Mus 123 selamat bergabung ya Kang Mus di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, Bang Andri menyapa dan rekan Prima, mudah-mudahan di pagi hari ini penuh keberkahan dan juga kesehatan ya. Dan tentunya banyak rezeki. Dan bagi Anda yang sedang banyak list ya. Di hari ini banyak list undangan, siap-siap aja dikeluarkan apa namanya isi kantongnya ya. Karena di hari ini luar biasa ya, dari kemarin dari Sabtu tanggal berapa ya? Kemarin itu hari tanggal 1 ya. Tanggal 30 ya, tanggal 30 31 dah. Tanggal 30, tanggal 31, terus tanggal 6, tanggal 7. Aduh, luar biasa ya. Karena musim-musim hajatan, musim-musim liburan. Aduh, jadi isi kantong terkuras habis ya. Ada Hadi, selamat pagi Hadi yang sudah bergabung bersama Prima FM. Ada Humo, ada Humor. Humor kon SL kon S Pilo. ada di Manggala, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Oke, masih bersama Bang Andre menemani Anda dengan ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya di kesempatan pagi hari ini. Dan buat wong Lampung, wong Sumatera, wong Kalimantan ya, di kesempatan pagi hari ini yang masih nyimak selalu, yang masih monitor selalu bersama Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi aja. Terus bagi Anda yang ada di Semarang juga, yang ada di Purwokerto, yang ada di Purwokerto, yang ada di Jatibarang juga, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri bisa menemani dengan lagu-lagu yang bagus untuk menemani rekan Prima yang sedang aktivitas ataupun yang sedang istirahat. Dan sekali lagi waktu menunjukkan pukul 8:39 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan matahari sudah menampakkan sinarnya tentunya di kesempatan pagi hari ini karena pukul 8:39 kurang lebih mataharinya sudah 2 meter ya. Rasanya kayak 2 meter gitu loh. Jadinya panasnya sudah mulai terasa ya. Kalau sudah jam 9 nanti mulai hangat ya. Jam 10 panas, terus jam 11 panas banget gitu, terus jam 12 terik. Tanpa terasa apa namanya baju yang kita pakai itu cepat kering ya, sekalipun sudah dibasahi dengan air ya. Ada Bang Bagol, selamat pagi Bang Bagol di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya selamat bergabung aja. Terus ada Amir juga, Amir. Oke, selamat pagi Amir. Ada juga Anif Faudin ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda tentunya mudah-mudahan memberikan semangat dan menambah apa ya energi gitu loh. Pagi-pagi Bang Andri aja untuk humor selalu karena dengan humor itu nanti adrenalin bukan adrenalin, energi semangat kita itu akan muncul. Kalau adrenalin itu berarti semangat ya, adrenalin itu semangat. Tapi kalau yang kesenangan itu apa, itu lupa Bang Andrinya. Coba Bang Andre akan cari dulu ya, apa itu energi kesenangan itu apa ya. Energi kesedihan, energi kesenangan itu
apa ya kemarin tuh, lupa ya. Karena sekarang itu kita mudah ya, ada komputer, terus ada yang

bisa diajak untuk ini. Dorongan positif. Oh, dopamin ya, energi dopamin yang akan membawa kita produktivitas ya di kesempatan pagi hari ini. Dan oh iya, endorfin ya. Hormon endorfin itu yang akan membawa kita kebahagiaan ya. Coba kita klik ya, endorfin. Nggak apa-apa ya, apa namanya, rekan-rekan Prima, kita saling apa namanya berbagi, karena memang kita itu butuh pengetahuan. Kalau kita tidak di orang lain ya, kita dikasih tahu orang lain, nanti kita juga akan biasa-biasa aja gitu ya. Oke, Amir, terima kasih ya. Endorfin itu adalah senyawa kimia alam yang diproduksi oleh kelenjar dari pituitari ya, dari hipotalamus di otak ya, dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Fungsi utamanya adalah sebagai pereda nyeri alami ya, serta pemicu perasaan senang dan tenang ya, dan nyaman ya, endorfin itu yang akan diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kalau kita senyum, kita bahagia, itu akan melahirkan

Oke, masih di 95,83 FM radionya Indramayu. Dan 3 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, Rekan Prima masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fan di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Aduh, Bang Andri, ada salam dari Ibu Sukinah, kangen banget jari. Aduh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Salim, sampaikan salam kembali. Nanti kalau sudah apa namanya, sudah bagus ya sinyalnya atau frekuensinya, apa namanya, pemancarnya ya. Ini perbaikan pemancar, jadinya belum bisa untuk diluncurkan. Mungkin nanti siang ya. Kemarin udah diotak-otik tapi belum jadi ya. Oke, dan juga selamat pagi juga Mama Gladi di kesempatan pagi hari ini. Mama Meni, kalau Mama Meni selamat kita berjumpa di sini. Oh. Iya, itu Bunda katanya suruh ngajak tuh Mama Meni. Mulai rebutan lanang. siapa tuh lanang, siapa yang direbut ya? Mudah-mudahan bukan Bang Andre ya. Oh, pantesan kemarin pada gak masuk. Iya, jadi hari ini ada perbaikan pemancar ya, karena kemarin gerak-gerak mulu. Jadinya untuk sementara di off-in dulu. Tapi kita masih streaming, masih jalan. Terus live TikTok masih jalan ya. Jadi Bang Andri masih bisa menjumpai Rekan Prima semua, walaupun tidak lewat pemancar atau lagu radio analog ya. Tapi tetap kok ketemu di live TikTok ya gak? Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Yang pastinya yang ini dong, buat rebutan. Aja, jangan buat rebutan lah. Nanti Bang Andri-nya cuma satu ya.

yang mondar-mandir, capek kesana kemari ya, kelihatan tidak segar, terus tidak ceria gitu ya, mondar-mandir kesana kemari, banyak kerjaan, tidak ceria gitu. Itu kalau pengen tahu seperti cirinya Bang Andri, minum multivitamin Ultra Cup ya. Dan Ultra Cup itu adalah obat yang diproduksi oleh PT Henson Pharma. Dan Ultra Cup ini multivitamin ya, untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu kita minum multivitamin Ultra Cup setiap hari. Ultra Cup sedap rasanya. Maksudnya itu sedap kalau kita sudah minum Ultra Club, nanti kita ceria, terus banyak energi, terus ceria selalu kayak Bang Andre gini ya. Oke, jangan lupa Ultra Club ini gampang dibawa kemana-mana ya, baik di jok motor, di dompet, di tas, dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi bila perlu tiap hari minum Ultra Club supaya badan kita fit, terus wajah kita ceria, terus gampang kita beraktivitas supaya bisa meningkatkan kreativitas kita untuk mencari uang ya. Oke, jangan lupa. Terus Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Henson Pharma ya, rekan Prima. Sekali lagi barangkali rekan Prima yang punya keluhan-keluhan tidak pede, terus kita juga tidak segar, tidak fit, itu minum aja Ultra Cup ya, insya Allah bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga vitalitas. Oke. Tuh, buat rebutan apa nih sih, gue rebutan sih. Mama meneo, kita rebutan lo, rebutan. Rebutan on air bun gitu, maksudnya bukan rebutan lanang kuno, rebutan on air ya. Bisa, maksudnya gimana nih, bisa di WA di hati. Biasa ini kalau banyak omong itu biasanya itu banyak yang seneng. Ada toko buah Mama Fami, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Sejatinya ya, kalau kita seperti kita ya, bisa aja banyak omong terus pinter gitu, yang penting banyak belajar kok. Kalau kita belajar, nanti kita bisa apapun yang kita inginkan ya, mau jadi guru, mau jadi penyiar, mau jadi MC, mau jadi orang penting, intinya kita harus bisa performa, penampilan.

0: tobat. Oke, di kesempatan pagi hari ini, jadi kita tadi sudah bicara atau kita sudah ngobrol-ngobrol masalah endorfin ya, endorfin, energi endorfin atau energi endorfin itu yang energi ya, zat ya di dalam tubuh kita yang akan membangkitkan rasa senang, rasa bahagia dan juga rasa senang ya, meningkatkan rasa senang di dalam hati, di dalam saraf kita ya. Yaitu adalah energi endorfin ya, atau cairan endorfin yang ada di dalam tubuh, bukan obat tapi yang akan dihasilkan, yang dihasilkan dari tubuh kita. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Sudah ada yang masuk ya, diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut abangku.
0: Bunda Yuniasari, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik abang. Sebaliknya abang juga sehat kan?
0: Alhamdulillah pastinya sehat ya? Pastinya sehat, cerah ceria. yang jelas hari ini tuh bunda, yang jelas hari ini kondangan, yang jelas hari ini ya.
1: Itu jadi berarti kiri kanan, depan belakang mah enggak ya, kiri apa kanan tuh? Mungkin ya yang mendampingnya.
0: Kata mama meni itu juaranya on air katanya.
1: Iyalah.
0: Iya, Bunda Yuniasari. Iya.
1: Pasti muncul. Mama sih enggak muncul-muncul. Aku pengen denger mama on air.
0: Iya, mama meni ayo gantian setelah ini ya.
1: Iya. Iya, masuk dong. Kalau mama meni masuk, itu ada hak. Kata ya? Aku minta lagu ya?
0: Boleh minta lagu ya. Statue lagunya kan.
1: Nah itu aku kan udah dipinta sama mama meni
0: ya. Belum, mama meni tadi nggak minta ini kok, nggak minta apa namanya lagu, cuman ngobrol-ngobrol aja masa lalu.
1: Oh iya bunda.
0: Oke, sebentar,
1: kusur itu dari atas
0: mama Fauzan
1: 89
0: sebentar mama Fauzan
1: keluar SLTA.
0: Oh iya
1: halo mama Fauja. Apakah aduh kalian pada senang itu mama apa Mimi Sukina juga kangen kayaknya ya, soalnya belum bisa pakai radio
0: belum radionya, radio apa namanya, frekuensi apa pemancarnya belum jadi ya. Pemancarnya belum bagus. Insya Allah nanti siang sudah normal lah, sore lah, mudah-mudahan ya. Hari ini sedang diperbaiki. Iya,
1: mudah-mudahan kasihan pada mau karaoke ya bang.
0: Kalau karaoke lah juga nggak apa-apa. Bunda boleh karaoke konter.
1: Kan aku mau dibawa kemana?
0: Aku ya. Dibawa kemana gitu ya?
1: Nah itu bang, lagunya itu aja, boleh nggak sekarang ya, lagu kayak itu?
0: Ya itu lagunya nanti, berarti itu lagunya MP3.
1: Iya.
0: Itu lagunya ya, siapa ya itu ya? Lagu mau dibawa kemana hubungan kita itu ya?
1: Itu apa itu teh lagu ya pop itu mah.
0: Oh katanya tuh
1: lupa penyanyinya.
0: Bunda Mama Fauzan katanya ya. Datang ke Prima, ditunggu nih katanya.
1: Iya mama, aku teh kalau ditunggu teh kan aku udah bilang sama Mbak Putri Ayu juga dari dulu, saya mah nggak bisa naik motor.
0: Aduh.
1: Jadi sekarang teh jalan kaki.
0: jalan kaki nggak apa-apa, dari Sumedang jalan kaki aja ke Prema.
1: Iya.
0: Ya jalannya mulai sekarang. Nanti. Jadi pagi tadi harusnya tuh, nanti sore baru nyampe.
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan sendirian kalau gitu, berdua sama Mama Meni. Mama Meni ditemenin Mama Meni.
1: Iya, betul bang. Berdua sama Mama Meni.
0: Itu katanya
1: ada teman.
0: Kata Mama Meni itu mau dibawa kemana? Dibawa Bang Andre aja katanya. Aduh, digendong
1: aku
0: kali
1: jadi
0: ya.
1: Aminin mah. Enggak mah, aku enggak jadi aminin. Mama kalau orang Sunda bilang masian hejo punuk.
0: Nah,
1: abang, itu tahu enggak?

0: Apa tuh?
1: Kalau kalau hijau punuk teh si takut ada yang ninju gitu.
0: Oh gitu. Hijau punuk.
1: Takut babak belur.
0: Ya menghindar tuh, menghindar, menghindar kanan, menghindar kiri gitu ya.
1: Iya. Dah, dah Bunda mah berdoa mau jalan kaki ke Prima, terus di, sebelum apa-apa juga ada yang nyulik kan Bunda itu berdoa. Tapi yang nyuliknya tuh jangan sampai ada yang ninju.
0: Berarti nyuliknya itu nyulik apa namanya ini dulu ya, ngasih tahu dulu. Nanti saya culik ya jam 17 jam tuh ya, jam 12 iya, gitu. Jam 12 kaget, saya culik
1: biar
0: gitu ya.
1: Bundanya senang. Terus Bunda Bunda bilangnya juga siapa takut.
0: Siapa okay, takut gitu. Gitu. Nyuliknya jangan pakai ditutup mata ya.
1: Aduh, Akbar, Masya Allah, aduh. Di pagi gini udah sampai apa perut aku sakit, kulitnya tadi pegang-pegang.
0: Paling ninjunya pakai ginju katanya, aduh tobat. Mama meni, Mama Ondang katanya, Mama, Mama Ondang, Mama, Mama Pak Ujan katanya kalau mau apa namanya ke Prima naik odong-odong katanya.
1: Iya, iya ma, oke ma, aku suka. Naik

0: Bang.
1: Oh iya. Undang Bang.
0: Ada tobat pagi-pagi. Aduh, rame.
1: Ada. Berdua itu sama mama menir rebutan. Terus si mama juga mau ikutan bawa odong-odong.
0: Aduh, kalau dibopong badannya gede. Waduh, yang bopong nanti ya, yang beratan ya. Tobat.
1: Tapi enggak. Kalau bokong pakai cinta mah Bang enggak terasa.
0: Oh iya, enggak terasa
1: pakai
0: ya.
1: Pakai cinta aja.
0: Betul, pakai cinta, cinta dan kasih sayang. Dan ada sama dengan gitu, bahagia gitu. Cinta plus kasih sayang sama dengan bahagia gitu ya. Aduh, luar biasa, seneng banget kali.
1: Bang, aku jadi gemetaran, jadi pengen.
0: Aduh, siap 86, siap 86 gitu. Kang Dino pengen nyulik ta, Kang Dino.
1: Aduh Bang, air mata aku sampai keluar.
0: Aduh.
1: Kayaknya air mata bahagia.
0: Iya, air mata bahagia. Enggak usah pakai tisu berarti pun ya, enggak usah.
1: Dilemot aja. Langsung nama dilemot apa?
0: Aduh. Oke, Bunda. Terima kasih.
1: Tahu enggak dilemot?
0: Eh, lemot itu kan telat. Lelet.
1: Ih, bukan itu mah dikemot.
0: Oh, gitu Bunda.
1: Ya udah banget.
0: Oke, Bunda, terima kasih.
1: Ya udah, statusnya buat semuanya aja.
0: Oke, Bunda.
1: Tapi kalau memang mamah meni tahu lebih menyenangkan lagi, dia itu masuk dong. Apa oh, tuh? Jangan di belakang aja.
0: Sebentar
1: masuk
0: lagi. Dong, paling sebentar lagi itu masuk.
1: Iya, masuk okay. Jangan di belakang aja, bisa ditinjuk.
0: Ditinjuk pakai gincu. Bukan pakai pakai gincu dah.
1: Oh, tinju.
0: Oke, okay, Bunda, sehat selalu. Tunggu ya.
1: Pamit buat semuanya aja okay. Dah. Sudah habis waktunya.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Gemuyuk. Iya, udah Bunda pamit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Bunda Yunia Sari ya. Di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Bunda Yunia Sari diterima kembali di 085321899582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Dengan Bapak Salim. Bapak Salim apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Bang Andre.
0: Ini pakai.
2: Gimana Bang Andre?
0: Alhamdulillah sehat. Ini pakai streaming ya, Pak Salim ya.
2: Iya. Kayaknya ntar saya nih Bang Andre mau nyulik Bunda Yuniatar ini Bang Andre.
0: Ayo Pak Salim, diculik Bang Andre nanti cuman ngasih jalan aja ya.
2: Iya.
0: Nanti.
2: Iya ntar saya diculik nih Bunda Yuniatar.
0: Tapi
2: tahu di Sumedang mah Bang.
0: Oh iya, kalau enggak tahu
2: renang di gitu air hangat ya? Di Cileungsing pernah
0: gitu. Di Danau Biru sudah belum?
2: Belum
0: ya. Bang Andri pernah di Danau Biru tuh. Kalau gini
2: baru ke Cileungsing.
0: Oh gitu ya.
2: Tapi jalannya dua ekstrim Bang Andre lewat dua-duanya iya.
0: Gini Pak Salim, kalau mau nyulik ya berarti harus Sherlock dulu.
2: Iya harus
0: Sherlock iya, dulu supaya
2: nanti nggak nyasar. Jalan kaki aja Bang Andre.
0: Jalan kaki terus dibopong gitu ya.
2: Dibopong aja ya. Kan biar jalan seharian kalau nyuliknya dengan enak banget sebentar ya jalannya.
0: Jadinya kalau nyuliknya sambil apa namanya? Sambil jalan kaki kan nanti tujuannya kan lebih lama gitu ya.
2: Iya, tetap kayak istirahat gitu, Bang.
0: Oke, Bapak Salim. Oke,
2: Bang. Kayaknya Bunda Yunia Sari hari ini kayaknya ceria banget jalan.
0: Ceria banget. Ngelihat Bang Andri pakai batik. Tadi ceria.
2: Iya Bang Andre mau kondangan. Saya juga mau kondangan nih Bang Andre.
0: Iya kondangan banyak bener lah listnya.
2: Banyak. Aduh. Iya lagi musim kondangan.
0: Kemarin 5, sekarang 4.

0: Iya. Tapi saya kontangnya sendirikan doang, Bang Andre.
1: Oh, gitu ya.
0: Sama anakku si yang kecil.
1: Gitu.
0: Iya. Ya udah pasangannya sama anak kecil aja, Bang Andre.
1: Oke. Kalau itu katanya tuh mama mending kalau mau nyulik jalan kaki aja biar seharian katanya.
0: Oh iya. Mama Meni di mana, Bang Andre? Mama Meni.
1: Mama Meni sama di Sumedang.
0: Oh, Sumedang juga.
1: Iya, Sumedang. Tapi Sumedangnya.
0: Ya, salam ya. Kenal Mama Meni.
1: Mama Meni juga mau diculik juga.
0: Oh iya, aduh. Gimana, Bang Andre? Aduh.
1: Ya culiknya.
0: Ya satu-satu.
1: Oh, gitu. Iya, nanti ditaruh di pos satu dulu, iya. Ya kan. Terus nyulik lagi ditaruh di pos dua.
0: Ntar nyampe Prima kapan ya, Bang Andre?
1: Nggak apa-apa, nanti banyak yang ada bantuan nanti.
0: Iya, kayaknya Kang Rian juga kalau dia ajak buat nyulik kayaknya mau, Kang Rian.
1: Aduh, iya deh, katanya enggak, katanya Mama Meni enggak mau diculik katanya. Kalau yang nyuliknya Bang Andre mau nih, Mama Meni. Tapi nanti
0: berarti
1: kalau
0: Mama Meni belum tahu Bapak Salim sama Kang Rian ya, Bang Andre.
1: Bapak Salim itu lebih kekar, lebih gede kan gitu, lebih ganteng. Iya, jangan sama.
0: Apalagi Kang Rian kayak gitu. Artis sinetron Korea, Kang Rian.
1: Tuh. Iya. Oke, Bang Salim.
0: Ya, Bang Andre, saya lagunya dukung aja ya, Bang Andre.
1: Oke, baik, nanti di apa namanya?
0: Ya, salam-salamnya buat yang ada di TikTok aja. Buat semua-muanya yang ada di TikTok.
1: Oke.
0: Ya, spesialnya buat Bang Andre.
1: Oke.
0: Ya udah gitu aja, Bang Andre. Iya. Di belakang takut ada yang pengen masuk lagi ya, Bang Andre.
1: Oh, terima kasih, Bapak Salim.
0: Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Terima kasih Bapak Salim ya sudah bergabung di 95,8 Prima FM di 0853218995852. Oke, terima kasih juga ada Indie Level ya. Ayai Gita juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga ada Hafiz Official ya. Ada Hafiz Official, selamat bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 ya. Yang di kesempatan pagi hari ini yang mau gabung. Sebelum Bang Andre akan putarkan lagu, ada Dedek Muda, selamat pagi Dedek Muda yang sudah bergabung di live TikTok. Oke, kita angkat dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa tadi ya? Ngopi say.
2: Apa tuh? Passwordnya apa?
1: Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Iya, betul.
2: Kok akhirnya ada jut?
1: Dilanjut gitu ya. Aduh, Mama Meni nambah-nambah aja.
2: Iya. Kenapa jalan?
1: Dilanjut, gitu ya.
2: Nggak dibahas lah.
1: Jangan dibahas di udara lah. Nanti dibahasnya di segi tiga, di segi empat aja ya. Sehingga segi empat yang ada sinyalnya. Oke, Mama Meni sehat selalu ya.
2: Ya, alhamdulillah. Di TikTok dikuasai sendiri, jadi nggak ada yang masuk, udah masuk dulu.
1: Iya, ya hari ini jadi apa namanya radio pemancarannya kan bermasalah, jadinya harus diperbaiki dulu. Jadi biasanya banyak yang masuk lewat radio analog ya. Jadi untuk streaming, padahal kita sudah sampaikan ke grup Ventura. Jadi kalau memang pengen dengerin Bang Andre lewat analog bisa kok lewat HP, tapi bukan live streaming ya. Bisa tapi pakai live streaming maksudnya. Itunya sudah saya kirim itunya.
2: Jadi yang via radio belum ketangkep gitu.
1: Ini masih kemasuk. Tapi live TikTok masuk di pakai live streaming kan, Mama Meni ya.
2: Iya, ini mah di TikTok malu sendiri, TikToknya dikuasai sendiri, nggak ada yang masuk gitu.
1: Masuk semua tuh, Mama Meni banyak kok. Nah, jangan khawatir. Banyak penggemarnya, tenang aja, banyak temennya lah yang jelas tuh. Ya, karena masih pagi, jadi kalau masih pagi itu masih banyak yang sibuk ya. Nanti kalau sudah acara Ventura banyak yang masuk, banyak yang komentar tuh, kayak Kang Rian, terus banyaklah yang jelas tuh. Kalau masih pagi mungkin orang masih pada sibuk ya dengan urusan rumah tangga, dengan apa yang masih istirahat dan lain sebagainya. Ini Mama Meni luar sampai mana ini tadi joggingnya?
2: Oh enggak, ini mah bolak-balik aja, keluar dapur, sumur.
1: Oke.
2: Yang kasur udah dilewat, soalnya udah siang gitu.
1: Nah,
2: nggak masuk kasur lagi.
1: Ini tadi ada Bunda Yuniasari katanya, Abang ini Mama.

0: Ya,
1: iya. Oh, ini rebutan, Mbak.
0: Enggak. Bukan rebutan, takutnya nanti lu kok enggak disapa-sapa gitu. Jadinya nanti Bang Andre salah.
1: Dikira jadi lanangnya rebutan. Nah. Jadi rebutan.
0: Alhamdulillah, Bang Andre banyak rebutan, berarti Bang Andre punya punya sesuatu yang spesial. enggak apa-apa, Bunda. Apa Mama Meni? Mama Meni, halo? Bisa?
1: Halo?
0: Oh, kenapa tuh tadi sinyalnya?

0: nggak pernah jumpa di darat ya?
1: Iya, jumpa di daratnya.
0: Padahal belum kan,
1: ketemu lagi kurang lebih 15 tahun.
0: Oh gitu. Padahal kan selama satu wilayah ya, maksudnya itu masih di wilayah Sumedang-Sumedang juga. Mungkin berjauhan dari Sumedangnya.
1: Sumedangnya. Iya, masuknya masih kabupaten kan Sumedang kabupaten. Jadi Bunda Yuniasari di kabupatennya, di kotanya. Itu kalau saya kan paling ujung,
0: di,
1: paling ujung masuk.
0: Di mana itu?
1: Bunda? Ke Subang.
0: Oh,
1: Subang.
0: Di daerah.
1: Jadi Sumedang Subang.
0: Sumedang Subang.
1: Iya. Kalau dulu. Iya masuknya gitu. Jadi pada ujung.
0: Oh,
1: itu mah ujung kota.
0: Iya,
1: ini mah ujung kulon.
0: Iya. Ujung kulon ya udah perbatasan dengan Subang Selatan ya.
1: Iya. Mm-mm. Iya. Jadi sebelah barat gitu paling barat gitu ya.
0: Berarti daerah mana
1: kalau
0: itu?
1: Kalau kulon barat.
0: Apa ya daerah mana ya kalau apa namanya Sumedangnya kulon itu tepatnya di mana?
1: Maksudnya Tanjung Siang.
0: Tanjung
1: yang
0: Siang.
1: Gitu. Iya.
0: Tanjung Siang.
1: Jadi perbatasan antara Tanjung Siang. Kalau dari Subang itu Tanjung Siang paling ya ujung-ujung kesininya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Dulu Bang Andri pernah di Sumedang, tapi Sumedangnya Wanasari lah, Wanasari, Tanjung Kerta.
1: Oh, Tanjung Kerta. Padahal itu deket.
0: Deket ya.
1: Kalau dulu saya juga masuknya ke kecamatannya Tanjung Kerta dulu, tapi udah dimekarkan jadi masuk Tanjung Mekar gitu.
0: Oh, Tanjung Mekar ya. Dulu Bang Andri lewat sini, lewat daerah mana sih? Mana Bantarwaru tah ya Bantarwaru tuh seluruh ke sana terus tuh ke atas ya nonjak terus itu nah sampai ada pertigaan nanti belok kanan kalau nggak salah tuh
1: kayak itu berarti jingkang yang namanya Jingkang Kamal itu kayaknya ya
0: mungkin Tanjung Kerta. Nah Bang Andri dulu pernah ke kalau nggak salah itu mampir ke Danau Biru tahu nggak Mama Meni.
1: Oh, tuh malah saya yang belum tahu.
0: Ada danau itu
1: aneh ya.
0: Airnya biru
1: katanya
0: gitu.
1: Katanya orang Sumedang tapi enggak tahu tuh.
0: Jadi kapan-kapan nanti
1: kalah sama orang Indramayu.
0: Iya, Bang Andrenya udah sono-sono tapi udah lama enggak ke sana lagi.
1: Ya. Okay. Jadi ini curhatan
0: nih. Iya. Oke, okay, Mama Meni lanjut ya.
1: Kirim salamnya aja buat
0: okay.
1: Tadi itu siapa? Bang yang katanya kekar.
0: Bapak Salim.
1: Badannya gede.
0: Bapak Salim.
1: Iya, buat Bapak Salim. Terus Kang Rian.
0: Oke.
1: Okay. Ya Bundi apa Bunda Yuniasari
0: Bunda
1: itu
0: Yuniasari, okay.
1: Nomor satu.
0: Oh, nomor
1: paling
0: satu,
1: spesial.
0: Ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Super spesialnya mau buat Bang Andre aja.
0: Oke, okay, terima kasih Mama Meni.
1: Tembangnya mah atau lagunya dukung aja ya.
0: Dukung aja, oke. Okay.
1: Tahu pilih-pilihnya yang ini masuk ini masuk ininya enggak.
0: Oh gitu ya. Oke, okay, nanti dukung aja ya. Kita pilihkan lagu yang bagus
1: iya,
0: ya.
1: Iya, dukung okay. Aja ikutan aja okay. Lagunya. Ini harusnya minum ini ya ultra cup
0: ya. Ultra. Iya, kalau mau minum ultra cup ntar wajahnya kayak Bang Andri itu ceria.
1: Okay. Biar ceria, biar enggak grogi gitu.
0: Biar enggak grogi. Iya.
1: Kadang-kadang kan yang mau diomongin itu apa itu.
0: Terus kemana-mana
1: tapi
0: jadinya
1: pas
0: ya.
1: Kalau di bawah. Iya kalau lagi di bawah belum masuk on air
0: udah
1: ingat
0: di,
1: mau gini begitu mau
0: udah ditata gitu
1: masuk lupa. Iya jadi ngeblank.
0: Oke okay, Mama Meni
1: udah masuk ngeblank ya pokoknya salam buat aja semuanya.
0: Oke
1: okay. Super spesialnya buat Lanangi Rebutan.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Mohon gitu ya, terima
0: kasih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rekan Prima, ada Mama Meni dari Sumedang yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, 35 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Tuh Bunda katanya jadi seru. Kalau memang Anda punya masalah ya, jangan berlarut-larut. Karena apa? Karena namanya masalah itu pasti akan segera selesai kalau kita mau menyelesaikan. Tapi kalau kita enggak mau

menyelesaikan nanti selamanya akan berlarut-larut ya. Maka dari itu kita harus ceria terus ya. Pengen ceria seperti Bang Ante minum Ultra Cup ya. Oke, daripada Anda sakit hati. Apa gimana kalau mendingan daripada sakit hati ya, mendingan sakit gigi kali ya. Oke, kita hadirkan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci.

Jawa Haurgeulis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati.

Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8.

Oke rekan Prima, 55 menit ya, tidak terasa lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Karena kayaknya baru tadi ya, tahu-tahu sudah siang aja ya, rekan Prima. Dan waktu menunjukkan pukul 9 lewat 55 menit. Dan matahari sudah menampakkan panasnya ya, sudah mulai panas, sebentar lagi terik ya, merapat ya. Oke, dan terima kasih sudah menemani Bang Andre di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan Bang Andre akan pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda, dan nanti akan masuk ke Berdendang Karaoke Udara dan Ventura di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan akan Bang Andre akan pamit dari acara Ngopi Say dan akan masuk di Berdendang Karaoke Udara. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Terucapkan selamat pagi buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga yang pantang selalu Prima FM. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat, banyak berkah dan rezekinya, dan tentunya panjang umur ya. Dan juga seterusnya kepada yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun yang di kesempatan pagi hari ini, yang panteng selalu Prima FM, pengen diucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya, untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di IAI Al-Aziz ya. Dan tentunya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di kesempatan pagi hari ini, pengen diucapkan selamat bergabung aja dan mudah-mudahan bisa tuntas aja acara nanti sampai jam 12.00. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya. Tentunya Bang Andre akan mengawali perjumpaan kita. Dan nanti rekan Prima, apabila tidak ada yang ikut karaoke, nanti Bang Andre akan putarkan lagu, tapi lagunya lagu pantura ya. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, dan mohon maaf untuk hari ini dan kemarin ya, Prima FM sedang perbaikan pemancar ya, jadi belum bisa untuk didengarkan lewat channel 95,8-nya ya, tapi bisa lewat live streaming atau lewat TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bunda Mary yang sudah monitor ya lewat live TikTok ya. Dan sekali lagi pemberitahuan bahwa Prima FM sedang ada perbaikan pemancar ya. Jadi yang

asik ya. Oke, rekan Prima, lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini yang sudah dihadirkan oleh Kang Andre. Jangan dibawa ke dalam hati ya, cuman lagu. Oke, rekan Prima, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga. Mama meni ayo masuk. Kang Wanta, ayo manjing Kang Wanta. Karena kadang Rasti mungkin gak bisa masuk ya di kesempatan pagi hari ini. Oke juga, dan selamat pagi juga ada Lajur. Terus ada Subhan. Nah, sedang diperbaiki Subhan ya. Mudah-mudahan nanti bisa baik ya. Oke, berusaha, dan SA. Betul begitu. Makanya apa yang lain lagi itu? Itulah cinta yang hakiki, Bang. Jangan ada yang tersakiti dan disakiti ya. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Yang mau masuk, oke, nah. Cuman lagu ya, gak boleh baper. Karena apa namanya, nanti kalau baper kebawa mimpi loh.

Tuh jadinya kemana-mana tah, gara-gara lagu tuh <Madinya. laughs> Oke, okay, KKS agar-agar selamat pagi menjelang siang. Oke, okay, yang mau gabung ya untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andre akan hadirkan ya untuk menyelangi. Bang Andre akan hadirkan lagu-lagu Pantura ya. Karena lanjut ya nanti di Berdendang Karaoke nanti ada lagu-lagu Pantura ya. Ada Cubi, ada Sanali, Sana Limas ya. Selamat bergabung bersama Prima FM. Always tak pegang. Oke, jam 10 lewat 16 menit di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi dengan Prima yang mau gabung untuk interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 0853289958. Aduh, Bunda Yuniasari, jangan dibawa ke anu ya, jangan dibawa ke hati. Itu jadinya sedih gara-gara Bang Andre nyanyi Kutitipkan Kepadamu tuh.

Oke, sambil menunggu rekan Prima yang ingin berkaraoke di kesempatan pagi hari ini ya, Bang Andri akan hadirkan lagu Lanange Jagat Jerene. Spesial buat Mama Meni ya. Oke, Bunda Yuniasari jangan sedih ya. Aduh, karena jadinya enggak enak ya gara-gara lagu Bang Andri, akhirnya kebawa perasaan. Nanti enggak bisa tidur malam-malam mikirin Bang Andri, lagunya Bang Andri. Oke, terima kasih Kang Arya yang sudah memberikan sesuatu buat Bang Andri. Ada apa namanya tuh? Ada saweran dari Kang Arya sudah datang ya.

Oke, Kang Dirman, kita hadirkan lagu Lanangnya Jagat ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah dipersiapkan ya. Udah pun ganti lagunya sama Lanangnya Jagat. Oke. Kita hadirkan lagu Lanangnya Jagat ya buat rekan-rekan semua.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima yang mau karaoke bisa gunakan ya di line telepon di atas ya, di 0853-218-99582 untuk menemani Bang Andre ya di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Dan rekan Prima di studio waktu menunjukkan pukul 10 lewat 25 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan sudah siang ya rekan Prima, barangkali rekan Prima yang punya kesibukan, punya janji ataupun punya rencana yang akan dilaksanakan hari ini ya. Bang Andre mengingatkan karena sudah siang ya, nanti kalau telat nanti keburu panas ya, dan nanti keburu telat acaranya. Oke, Bang Andre mengingatkan sekali lagi, barangkali rekan Prima yang

0: punya janji atau punya keperluan yang akan dilaksanakan hari ini. Waktu menunjukkan pukul 10 lewat 26 menit ya rekan Prima. Oke, yang mau gabung untuk karaoke ya, di kesempatan pagi hari ini bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada recital ya, Restyle ya, Media Polri TV. Selamat siang Bapak Polri, selamat bergabung bersama Prima FM. Salam presisi, salam satu suara di udara bersama Prima FM. Oke, terima kasih atas kedatangannya dan selamat bergabung bersama Prima FM. Oke, kita buka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Kebayu.
0: Oke, Bunda Joniasari.
1: Bang. Dikarenakan udah jangan sedih ya. Jadi Bunda. Jadi Bunda mau lagunya Midang Binga. Jadi Binga. Biar bunga.
0: Oke.
1: Bahagia. Bang.
0: Sebentar ya.
1: Buat Mama Paujan juga ya. Selamat Midang Binga, Mama Meni.
0: Sudah,
1: halo.
0: Sudah berkumpul di studio banyak sekali. Ada Mama Indah, Mr. Bono, ada Mama Titan. Mama Titan itu roh mana?
1: Iya.
0: Ada.
1: Salam buat Mama Titan, Mr. Bono, Mama Paujan, pokoknya semuanya yang ada di situ. Bunda satu lagu aja nanti buat pada orang-orang yang di sana ya Bang ya, yang langsung live. Nada Dasar Wanita ya Bang ya.
0: Dari Kang Darso ya.
1: Iya betul, tapi yang wanitanya betul. Terus ke bawah. Jadi Abang biar kerja. Cari terus Bang ke bawah. Nada Dasar Wanita.
0: Sing penting dasar wanita baik gunanya. Ya wes, ora apa-apa diterima.
1: Diterima dengan senang hati ya.
0: Diterima dengan senang hati. Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ayo digoyang buat semuanya yang pada ada di situ. Salam dari Sumedang Kota Tahu.
0: Itu ada Bunda sudah ceria lagi katanya. Ya. Sebentar Bun ya.
1: Oh iyalah.
0: Sebentar Bun, kita sapa dulu. Wah, sudah berkurang ya. Enggak seperti banyak perumahan. Oh, wis enggak panas maneh ya. enggak dingin lagi di Malang, sekarang sudah banyak perumahan katanya.
1: Iya, betul.
0: Kalau di Malang itu sama seperti di Sumedang, Bun, dingin.
1: Oh, tadinya ya. Di Sumedang juga sekarang Mabang udah panas, sudah ya. Emang banyak bendungan-bendung.
0: Oh, gitu. Berarti yang dingin itu di Prima ya, adem. Halo, Bun. Halo, ya. Bisa denger gak?
1: Halo,
0: nyambung gak?
1: Bisa.
0: Masih? Oh iya, iya.
1: Masih.
0: Duh, tama, Mama Meni, panas katanya. Yang berarti yang adem di Prima, di studio. Mama Meni kalau mau pengen adem ke studio ya.
1: Ayo mah, kita lari ke sana mah bareng yuk.
0: Oke. Okay.
1: Tahu Mama Meni bisa bawa motor enggak? Kalau bisa barengan mah.
0: Oke, okay, ada Midang Binga. Bunda Yuniasari, yuk ya. Mangga.
1: Iya, mau Midang Binga.
0: Sambil sama-sama ya, Mama Anu ya, Bunda ya.

0: jangan putah ya. Aduh, kalau kita bersatu ya.
1: Enggak terasa. Aduh. Enggak terasa udah kelar tuh nungguin. Aduh, kok kelar sih gitu, Bunda.
0: Aduh. Terima kasih banget, Abang.
1: Oke, terima kasih kembali, Bunda.
0: Iya. Iya, Bang. Bunda pamit ya, Bang.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, Bunda, terima kasih sudah hadir di Live TikTok dan Karaoke Prima. Ditunggu
0: sama Abang.
1: Ditunggu kehadiran

0: fisiknya. Nanti apa namanya, kapan-kapan ya kita nanti kalau sudah ada apa nama rencana untuk kunjungan ya, insya Allah nanti kita ke Sumedang, terus kita ke Cirebon ya. Mudah-mudahan, doain aja ya Bun ya.
1: Iya, iya Bang, amin Bang. Semoga aja kita yang terbaik buat jumpa di darat ya Bang ya. Ya, ya Bang, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Yunia Sahri dengan lagunya Midang Bingah ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah dihadirkan dengan bagus ya. Bang Andri kan nilainya 100 saja lah ya, enggak kurang enggak. Oke, terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung ya di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Ada Mulyana, ada Mulyana, ada Yud Bonteng ya. Yud Bonteng, selamat pagi, selamat siang ya. Dan juga ada Amir, ada Jrinos ya, ada Nizam. Nizam Nur Fajri, selamat siang ya. Kalau nilainya kurang nanti gak pas ya, mendingan dilebihin aja Bunda ya, nilainya 100 aja ya. Apa namanya, biar apa namanya pas gitu loh. Kalau kurang nanti, waduh kok kurang gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat semua yang sudah live TikTok ya. Sekali lagi, barangkali yang mau karaoke bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582 ya, langsung Bang Andri angkat. Mau lagu dangdut boleh, Sunda boleh, tapi jangan lagu pop ya. Lagu Jawa boleh ya, lagu tarlingan ya. Oke, sekali lagi, barangkali yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan terus ada Haji ini, selamat bergabung ya Haji ini. Terus ada Bunda Mary, di mana Bunda Mary tadi hadir, kok nggak ada nih Bunda Mary ya. Oke, yang mau gabung untuk karaoke lagu-lagu pantura boleh ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada Rus Barman, selamat siang Rus Barman, selamat bergabung bersama Prima FM. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya lagu Tarling ya di kesempatan siang hari ini, untuk mengisi rekan Prima yang mau gabung untuk karaoke di kesempatan siang hari ini.

Oke, Wong Bantul. Terima kasih Rusbarman ya. Rusbarman selamat bergabung kembali bersama Prima FM. Yang ada di Bantul, Bantul berarti Yogyakarta ya, Jawa Tengah. Di kesempatan siang hari ini Bang Andri akan hadirkan tapi lagu-lagu pantura ya. Jadi bukan lagu dangdut ya. Tapi kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada ya. Di kesempatan siang hari ini yang masih pantang selalu Prima FM.

Nah, Mom Ara, Ra Ara ya, Ra Ara, Mom Ara ya. Selamat pagi, menjelang siang. Selamat bergabung ya. Ada Abu Ella, Gomela, Abu Ella Gomela. Selamat bergabung ya di kesempatan pagi, di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Andre akan hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua. Sebentar kita carikan lagu yang bagus supaya nanti sesuai dengan apa ya, sesuai dengan suara hati kita ya. Oke, yang punya riwayat kecil ya, masa kecil, kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua. Oke, ada Kecoh Bling. Yuk.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha.

Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota, Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi, Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan, Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Oke, masih bersama 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre di acara Berdendang Karaoke Udara dan Fanstora di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, pukul 11 lewat 2 menit ya di kesempatan siang hari ini. Ternyata waktunya sudah siang ya, tak terasa karena studio adem-adem baik. Dan juga rekan Prima yang sudah bergabung di live TikTok ya, terima kasih ya. Di kesempatan siang hari ini ada Rahma Amora, ada Mama Amel di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung, selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia. Dan ada siapa nih, Apudin S ya di kesempatan siang hari ini. Dan bagi rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif karaoke, bisa gunakan nomor di atas ya, di 0853-2189-9582. Nanti langsung Bang Andre angkat ya. Dan barangkali rekan Prima yang ingin menemani Bang Andre ya untuk karaoke ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga di kesempatan siang hari ini rekan Prima, mohon maaf banget ya, jadi tidak bisa siaran lewat pemancar ya, sedang diperbaiki. Tapi jangan kecil hati ya, jangan berkecil hati, karena bisa Prima FM bisa diakses lewat streaming ya. Klik aja di Google Chrome ya. Buka Google Chrome, klik aja Radio Garden, klik Prima FM 95,8 Indramayu. Pasti nanti muncul suaranya Bang Andri di sana ya. Dan juga barangkali rekan Prima yang sudah live TikTok ya di kesempatan siang hari ini, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Ada Mr. King, ada Bapak Salim juga, ada Bapak Amir di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Kayaknya Bapak Salim ada di ini ya, ada di samping kita ya. Prima FM Indramayu, cah kangen zaman bengen. Iya kene, ayo wote pengyo. Wote pengyo. Hadir kembali Prima FM untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada. Lagu-lagu yang dihadirkan untuk Anda, lagu-lagu Indramayu ya di kesempatan siang hari ini. Ada Ujang selamat bergabung ya. Oh, salam sing Taichung. Oke, wote pengyo. Salam dari Taichung Taiwan ya. Terima kasih wong Taiwan sudah bergabung bersama Prima FM. Esti Weng juga selamat siang. Ada Erik Prasetyo. Oke, dan juga ada siapa nih, vlog

tu Mbak Ina. Mate pengyo. Kita putarkan lagu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol kembali lewat TikTok ya. Barangkali punya lagu nanti diputarkan untuk mengenang masa-masa zaman kejayaan zaman dulu. Tapi kita ulang kembali, mudah-mudahan terus berlalu, maksudnya terus berlanjut kejayaannya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, ada ulo pucuk ya, spesial dia buat Messi J. Messi J yang request lagu ulo pucuk ya, di kesempatan siang hari ini kita hadirkan. Oke, rekan Prima, karaoke pun boleh ya, di acara Bang Andre sampai jam 12. Kalau mau karaoke nanti gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita hadirkan ulo pucuk ya, untuk kesempatan siang hari ini, buat rekan Prima semua. Oke.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karir Udara dan Ventura di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 17 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi rekan Prima, terima kasih atas kebersamaannya ya. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke boleh ya. Bisa gunakan di nomor yang di atas ya, di 0853-2189-9582. Dan terima kasih buat yang sudah masuk di live TikTok ya. Ada Afin Wijaya, terus ada Power F ya. Selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya mudah-mudahan semangat selalu sampai tuntas acaranya nanti. Dan juga

Oke, dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di atas sini ya, di 0853-2189-9582 ya, nanti bisa ngobrol langsung dengan Bang Andre. Atau Mbak rekan Prima yang ingin gabung karaoke boleh. Ada Jaya Audio, terima kasih Jaya Audio sudah bergabung bersama Prima FM. Bunda, terima kasih Abang selalu memberikan ngasih tahu ya. Oke, Bunda terima kasih kembali. Ada Ultraman, selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Ultraman. Oke, sekali lagi yang mau gabung ya untuk karaoke ataupun request lagu boleh ya di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani sampai dengan jam 12 ya, masih ada 1 jam ke depan. Ada Samu Mukhtar, selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Oke, kita pilihkan lagu yang bagus ya di kesempatan siang hari ini. Oke, Samu Mukhtar, terima kasih ya sudah memberikan love ya. Oke, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan ada Apih Emon 1357. Terima kasih Apih Emon yang sudah bergabung bersama Prima FM. Ada Soleman juga. Soleman ada di mana nih? Soleman ada di Jakarta tak, Soleman? Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Ada di hari, ada di hari. Selamat siang, selamat bergabung. Oke, kita tampilkan lagu dari Mbak Tia Innova, ada Kelingan Bae ya. Dan juga nanti akan dilanjut dengan lagu yang bagus ya. Abang Bang Andri pilihkan yang apa ya? Bisa membangkitkan suasana di kesempatan siang hari ini. Oke, ada Kelingan Bae.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karyaku Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-35 ada tamu yang ingin nyanyi ya di kesempatan siang hari ini, menghibur rekan Prima semua dengan apa namanya suaranya yang bagus. Kita perkenalkan dulu ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten?
1: Sarang Tenani.
0: Tenani ya. Tenani datang jam berapa tadi ke sini Tenani?
1: Jam 11.
0: Jam 11 ya. Terus tadi arisan yang dapat siapa?
1: Itu tuh Pak Gopar.
0: Oh, Pak Gopar. Berarti Pak kita Gopar kumpul di situ ya?
1: Iya. Ibu Tuti biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Oke, Teh Nani mau nyanyi lagu apa Teh Nani?
1: Lagu Terpaksa.
0: Lagu Terpaksa ya. Oke, rekan Prima di manapun Anda berada ya, di kesempatan siang hari ini Teh Nani sudah datang ke studio mau nyanyi lagu Terpaksa ya. Kita hadirkan untuk rekan Prima semua yang sudah hadir di live TikTok atau di live streaming. Kita hadirkan bersama-sama mintanya lagunya katanya lagu Terpaksa. Yuk, mangga.

0: yang ya. Sudah menyanyi karaoke di kesempatan siang hari ini. Oke, salam terakhirnya buat siapa?
1: Buat Bang Andre.
0: Oke, terima kasih.
1: Ucapannya
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh ya, Merdeka. Oke, Teh Nani yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 44 menit. Ada tamu lagi. Oke, dihadirkan kembali ya. Ada Mr. Bono ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung. Mr. Bono, assalamualaikum. Dipakai dulu. Nah, iya, oh, iya. Mr. Bono. Oke. Okay. Selamat siang, Mr. Bono.
2: Siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, iya. Mr. Bono. Iya. Datang ke studio jam berapa, Mr. Bono
2: datang
0: tadi?
2: Datang tadi jam berapa? Jam 10. Tadi
0: jam 10
2: lewat,
0: ya.
2: Iya, 10 lewat.
0: Oke, okay, langsung saja, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagu ini enggak. Lagu dangdut, lagunya Caca Andika.
0: Caca Andika.
2: Ya, yang judulnya Semua Tahu.
0: Semua Tahu. Oke, sebentar ya.
2: Biasa.
0: Semua Tahu.
2: Jadi semua orang udah bertahu yang Mr. Bono gitu ya, kan. Luar biasa.
0: Iya. Luar biasa karena biasa di luar ya.
2: Itu makanya.
0: Oke, kita hadirkan lagu Semua Tahu ya di kesempatan siang hari ini. Oke, sebelum Bang Andre akan putarkan lagu, salam-salamnya boleh, Mr. Bono.
2: Salam-salamnya buat grup

0: Kalisan yang udah ngumpul di depan tuh rame,
1: rame banget ya.
0: Makanan kenyang di sana, kenyang nih,
1: sampai kenyang banyak makanan ya.
0: Bingung makan apa nih, udah dimau mau dimakan lagi nih.
1: Udah dibawa mau dibawa balik lagi karena saking banyaknya ya.
0: Katanya bawa rujak, rujak ya sampai makan rame-rame juga ini. Bang Ari bawa telur tuh, telur dadar tuh enak tuh, makan sampai kenyang tuh.
1: Oke, Mr. Bono, kita langsung saja ya hadirkan. Oke, yang belum tahu Mr. Bono, ini dia Mr. Bono ya, yang sudah hadir di studio, tentunya untuk rekan Prima semua.
0: Ganteng ya. Ganteng-ganteng jadi ganteng ya.
1: Oke.

0: Oke, luar biasa, karena biasa di luar.
1: Mantul, mantul.
0: Oke, okay, Mister Bono, terima kasih sudah bergabung ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Oke,
1: assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, okay, suara dari Mr. Bono ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan selalu semangat dan tetap bahagia ya bersama Prima FM. Oke, okay, dan waktu menunjukkan lewat 52 menit ya di kesempatan siang hari ini.

0: Oke rekan Prima, ada Bapak Salim ya yang akan menyanyikan lagu Sisa-sisa Cinta. Oke, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali lagi menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di perjalanan karaoke udara. Oke, rekan Prima, kita hadirkan kembali Bapak Salim ya, yang akan menyanyikan sebuah lagu Sisa-sisa Cinta di kesempatan siang hari ini. Oke, Bapak Salim sudah siap?
1: Insya Allah siap
0: ya. Oke. Sisa-sisa cinta Bapak Salim kita persembahkan di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, ini dia Bapak Salim ya, yang akan menyanyikan lagu Sisa-sisa Cinta, dan sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini.

Oke, terima kasih juga Bapak Salim yang sudah bergabung bersama Prima FM, dan terima kasih atas kehadirannya. Oke. Oh ya, Bapak Salim, sekali lagi terima kasih ya sudah bergabung bersama Prima FM ya.

Oke, rekan Prima, ternyata waktu jual yang memisahkan kita di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Dan sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Terima kasih ya rekan Prima, semuanya sudah hadir. Dan semua sudah hadir di LF TikTok ya, di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya bahagia selalu. Dan tetap semangat ya untuk menapaki hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Bang Andre akan pamit undur diri. Dan jangan kemana-mana, setelah Bang Andre nanti ada Kang Arya yang akan membawakan Venstura dan juga SCK di kesempatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka, bye-bye.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Ahad Juni 2026, 2 jam Arya bersama rekan Prima di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Dan lagu-lagu yang diputarkan ini lagu-lagu Tarling ya, lagu-lagu panturaan ya rekan Prima. Karena pukul 14 kita berganti acara di sepanjang jalan kenangan. Nah untuk itu, untuk rekan Prima ini yang sudah hadir di TikTok Prima, ya selamat datang, selamat bergabung kembali. Boleh nanti jika ingin request lagu, tulis di kolom komentar di TikTok Prima juga boleh, ataupun di WhatsApp Prima juga boleh ya. Terima kasih nih yang sudah bergabung dari pagi sehingga sampai jam 12 siang hari ini ya. Dan sebelumnya Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, serta Datu Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Dan untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun diberikan kesehatan yang paripurna, juga Datuk Syekh Imam Prawoto juga diberikan kesehatan yang paripurna, serta Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia juga. Dan dengan bimbingan serta tunjuk ajar dari Syekh kami yang bertugas di studio ini, diberikan kemudahan serta diberikan keberkahan, dan selalu sampai akhir nanti siaran kami sampai pukul 5 sore. Dan terima kasih juga untuk yang sedang mendengarkan siaran kami ya, yang baru bergabung ataupun memang juga panteng terus ini di streaming Prima FM. Jangan lupa ya untuk alamatnya di https://2primafmindramayu.com ya, silahkan bisa mengasah ataupun di live TikTok Primanya ya, live TikTok Primanya juga sudah hadir ya rekan Prima. Nah satu lagu pembuka tadi ada payungan ya karena musim panas, jadi payungan saja ya rekan Prima. Yuk kita lanjutkan untuk siapakah ini yang sudah bergabung. Ada Ia Fatha ya, ada Kadal Modar, ada Salima Jasa, ada siapa lagi ini ya. Selamat bergabung rekan Prima ya. Nah ini yang sudah hadir siapakah ya, nanti kita buka dulu di live TikTok Primanya ya. Dan lagu-lagu yang sudah Arya persiapkan ini, ada Istri Santi, ada Bagian Ngalah ya, apalagi nih, banyak lah pokoknya ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang, teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia, teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih, teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa, Bang? Sejarah abang kan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa deh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

0: Aligo Aridam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira.
5: Gembira.
4: Kabar
5: gembira.
4: Gembira.
5: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang.

Kerajaannya Kredit Elektronik mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan Prima, kita tak terasa sudah masuk di jam yang kedua. Waktunya untuk request lagu, boleh yang di TikTok Prima ya, silahkan yang ingin. Assalamualaikum, salam kenal dari Depok Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini? Ada, saya manggilnya apa ya? Novi apa Bunda Novi atau Ibu Novi ya kira-kira ini. Waalaikumsalam, salam kenal dari Depok Mas ya. Ya salam kenal kembali untuk Bunda Novi dah ya, Bunda Novi. Salam kenal dari lagu MGK dong. Uti, oh Uti ya, Uti, Uti Novi. Balik kalau Uti berarti sudah punya cucu. ya saya juga sudah punya cucu. Kelihatannya saya sudah punya cucu belum ya Uti? Karena saya umurnya juga sudah di atas 50 umur saya ya. Ya Uti, Depok ya, selamat siang untuk Depoknya buat Uti Nopi ya, yang sedang di Depok, yang sedang mendengarkan. Ya udah 5 cucunya. Ya, ya salam kenal kembali ya untuk Uti Nopi ya yang ada di Depok. Uti Nopi, ini kita memutarkan lagu-lagu Tarling, request lagu Tarling boleh nanti ya jika berkenan untuk hadir ya, untuk telepon di WA-nya Prima juga boleh, ataupun ya tag aja di komentar ya, komentarnya boleh nanti, request lagunya apa ya nanti saya red ya, saya red. Salman Alfarizi, Salman Alfarizi ini juga hadir ya. Wah lagunya lagunya apa ini judulnya ini, Salman Alfarizi. Saya kurang hafal lagu Tarling, tapi saya suka semua lagu Tarling. Oh ya sudah, berarti ini aja ya, ngikut aja ya, ngikut yang sudah ada ya. Karena di sini sudah ada Gegang Pasir, ada apa, Manuk Jalak. Ya pokoknya ada lah pokoknya. Ya udah ikut aja ya untuk Uti Nopi ya. Ya kami siaran di Radio Prima ini di Indramayu ya, di Hauglis tepatnya ini lah, Radio Prima ini lokasinya di Indramayu, Hauglis Indramayu maksudnya ya. Indramayu Barat sekarang ya namanya, Indramayu Barat. Nah hari ini saya sampai pukul 14 karena nanti pukul 14 kita berganti acara sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu kenangan tahun 80 hingga 90. Nah untuk Uti nih biasanya yang suka dengan lagu kenangan, boleh nanti bergabung lagi ya. Dan untuk siapa yang ada Ati, Ati HS SPD, oh ya ya, untuk Ibu Atik nih, Ibu Atik selamat bergabung juga Ibu Atik ya. Nah untuk sepanjang jalan kenangan nanti, aduh, saya batuk ya. Untuk sepanjang jalan kenangan ini nanti hadir 3 jam, 3 jam sampai pukul 5 sore. Nah kesempatan yang ingin request lagu boleh, nah kita tunggu nanti bergabungnya. Streamingnya Prima bisa ya, ke streaming Prima. Untuk lagu-lagunya boleh nanti di streaming Primanya itu. Ya silakan yang ingin request boleh nanti dilihat request lagunya. Waduh, produknya. Efeknya kok. Mana saya tadi? Ya, oke okay, untuk Uti Novi ya. Yuk lanjut. Ketika Anda sedang mengaktivitaskan ya, mengaktivitaskan ataupun beraktivitas maksudnya, beraktivitas ya, mondar-mandir kesana kemari, pokoknya sibuk, super sibuk ya.
1: sama seperti apa ya, orang sibuk ya. Nah, kelihatan segar setiap hari, apa itu resepnya? Resepnya yaitu minum multivitamin Ultra Cup. Nah, untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup. Sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Dan jangan lupa baca aturan pakainya. Itu ya, rekan prima. Yuk, lanjut.

0: gembira,
1: gembira.
0: Kabar,
1: kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Wah Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh Teh judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek?
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal
0: tuh. Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

Satu belagu ya, kemarau yang berjudul kemarau ini. Memang liga musim kemarau ya dengan Prima. Waduh, cocok nih lagunya. Ranting-ranting, ya aduh, ranting-ranting mengering, daun-daun berguguran. Waduh ya, begitulah menggambarkan sebuah kemarau yang terjadi saat ini ya rekan Prima. Dan semoga juga, tidak kemarau juga ya untuk hatinya rekan Prima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Minggu 7 Juni 2026 Arya akan bersama rekan Prima tentunya di program acara sepanjang jalan kenangan ini 3 jam ya, sampai pukul 5 sore ya, dengan lagu-lagu nostalgia, lagu tahun 80 hingga 90-an. Nah, bagaimana kabarnya untuk rekan Prima semua? Hari ini semoga diberikan kesehatan yang paripurna untuk rekan Prima ya, diberikan keberkahan, diberikan keberlimpahan, juga dimudahkan segalanya ya. Dan sebelumnya Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syiriman Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia serta Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya untuk kami Syekh ya, dan kami selalu diberikan keberkahan, diberikan juga kemudahan dalam segala hal. Dan semoga untuk tugas hari ini sampai pukul 5 sore dan mendapatkan kelancaran. Dan hari ini yang sedang ulang tahun ya, selamat ulang tahun juga ini untuk rekan Prima ya. Dan yang sedang merayakan hari jadinya juga ini banyak ya sekarang ini yang sedang ada acara pernikahan. Nah, ini bulan-bulan ini memang banyak ya. Ya, semoga menjadikan hari yang bahagia untuk kedua mempelainya ya. Semoga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Arya di sini hadir di sepanjang jalan kenangan ini untuk membersamai rekan Prima dengan lagu-lagu nostalgia lama ya, untuk yang punya kenangan saat-saat masih di bangku SMP ataupun SMA ya. Nah, semoga di sinilah ya tempatnya untuk mengulang kembali masa-masa lagu-lagu yang pernah mewarnai kehidupan rekan Prima tentunya ini ya. Yuk kita dengarkan satu buah lagu untuk pembuka ya. Tadi sudah ada dari Prambos ya, kemarau, dan lanjut ini untuk Yogyakarta. Yogyakarta ini dari Ebit Gadi ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: nih, kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek ya
0: kan? Anak bebek. Iya iya iya iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kirain Mama Dedek. Boleh boleh boleh boleh tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna yo, Asna.
0: Ayo.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek apa yang jalannya nggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring, baik. Bebek dikunci setang.
2: Miring bisa.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

Lukas, AC dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Baliko hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, Bram Mursas ya, jujur sudah hadir membawa kita ke 32 menit dari pukul 14 rekan Prima. Nah, ini rekan Prima sudah ada Bunda Yuniasari ini ya, yang sudah bergabung di TikTok Prima ya. Bunda Yuniasari, gimana kabarnya di siang hari ini Bunda Yuniasari ini? Silakan Bunda Yuniasari, jika ingin on air boleh ya, telepon di 0853-2189-9582 ya, ditunggu. Iya, cuacanya sudah panas banget ya rekan Prima. Nah, kita sampaikan dulu ya cuaca hari ini bagaimana ini ya. Kita mengutip dari perakiran cuaca hari ini ya, 24 sampai 31 derajat Celcius, cerah rekan Prima. Nah, untuk hari Seninnya besok masih sama di angka 21 sampai 31 derajat Celcius. Nah, sampai dengan hari Jumat ya. Hari Jumat ada kabut asap. Oh, ada kabut asap nih ya juga. Untuk curah hujan masih di angka 58 sampai 86%. Nah, untuk rekan Prima nih yang untuk kena wilayahnya seperti Harukolot, Haurgeli, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancu, Sidajadi, Mekarjati, dan Sumber Mulia. Oke, lanjut. Tiki, apakah yang ingin bergabung di 0853-2189-9582? SJK hadir sampai jam 5 sore rekan Prima ya, 3 jam. Dan lagu-lagu yang diputarkan ini lagu-lagu nostalgia lama, di mana saat itu untuk rekan Prima ini masih ya bergelut dengan bukunya, bergelut dengan bajunya. Iya, bajunya kan masih putih biru ya, ataupun putih abu-abu ya. Tahun 90 ya pasti putih abu-abu biasanya ya, kalau kita seumuran. Ya, kita buka lagi, silakan. Halo, assalamualaikum. Ada siapakah ini? Halo. Ya, belum masuk ya suara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Junia Sari, gimana kabarnya, Bun?
1: Alhamdulillah, Abang. Menjalin kasih mengundang memori.
0: Menjalin kisah mengulang memori.
1: Iya, Bang.
0: Menjalin kisah mengulang memori, jangan dibalik. Atuh, aduh.
1: Abang sendiri ya?
0: Oh iya, ini kita tugas sampai sore jam 5, Bunda Junia Sari ini.
1: Nggak ikut undangan, Abang?
0: Oh, ya gantian kita kan. Kita tadi sudah selesai. Undangan untuk ini mah ada nanti sore juga. Rakyat sore mulai nanti. Ya, Bunda Junia Sari, silahkan.
2: Takkan terabadi selamanya.
0: Halo. Aduh, kemana ini Bunda Junia Sari ini? Kok hilang? Halo.

0: Halo. Belum masuk ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Nah, baru masuk.
1: Halo, Abang.
0: Ya, kemana ini kok?
1: Kenapa baru? Kenapa barusan ya?
0: Iya, tak gak tahu deh. Tadi kok masuk terus hilang gitu. Sinyal kali ya.
1: Iya, Bang. Oh, iya, kayaknya. Ini Bunda teh halo. Tapi iya, mana? Sebunda iya. Tengah ada.
0: Oke, okay, wes lanjut silakan, Bunda Junia Sari Sumedang.
1: Nah, sekarang ada lagi ya, Bang ya. Bunda sampai halo. Di mana si Abang ini?
0: Nah, ini aduh.
1: Nanti Bang kita mau cari lagunya dulu.
0: Lagunya apa?
1: Apa ya? Bentar, Bang.
0: Ya.
1: Apa ya? Tadi kan udah ingat tapi lupa lagi.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Nikmatnya Asmara aja, Bang.
0: Oke, yo. Nikmatnya. Siapa yang nyanyi?
1: Dicari dulu. Huh?
0: Yang nyanyi siapa?
1: Dari Panse juga.
0: Ada ya?
1: Iya.
0: Nikmatnya Asmara.
1: Abang.
0: Yo.
1: Ini di load. Ke abangnya enakan di load atau enakan kayak tadi?
0: Nikmatnya. Oh, bagus yang tadi, yang itu.
1: Oh iya, sudah boleh Bunda. Ya, begini ya.
0: Ya.
1: Barusan di load. Ya. Soalnya cari lagu dulu, udah nggak inget kalau nggak dilihat teh.
0: Ya.
1: tapi sekarang teh frekuensi dari di 95,8-nya mungkin belum ada ya, Bang.
0: Ya, ini belum kita pakai untuk sementara. Kita pakai streaming dulu ya.
1: Iya Bang. Iya Bang, jadi kalau kirim-kirim juga mungkin kebanyakan nggak dengerin ya, soalnya mereka pakai radio, pakai frekuensi ya.
0: Iya betul.
1: Makanya lagunya buat semuanya aja ya. Okay. Kecuali kalau yang ada di TikTok dia pasti dengerin.
0: Iya.
1: Ya udah Bang, tunggu aja lagunya ya Bang ya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Iya, makasih banget Abang. Selamat tugas sampai tuntas. Okay. Ceria semangat ya Bang.
0: Semangat ya untuk Bunda Sari.
1: Iya, Bunda pamit ya Bang.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, requestnya dari Bunda Yuniasari.

FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, satu buah lagu dari Krisye ya, Juwita. Nah, ini membawa kita ke jam yang kedua ya, rekan Prima ini yang masih ada di gelombang 95,8 FM ya. Sekarang kita balik ke streaming dulu ya, di streaming Prima. Nah, untuk rekan Prima yang ingin request lagu boleh ya, masuknya di TikTok Prima ya, boleh ya. Nah, lagunya apa ini yang ingin di request, boleh kita tunggu ya, silakan. Ataupun mau telepon Prima juga boleh ya, kita buka dah, kita telepon. Ya, sebelumnya Arya juga ingin menyampaikan berita ya, yang mengutip dari longnews.go.id. Hari ini Profesor Imam Suprayogo dorong lahirnya putra-putri ideologi seperti Syekh Azaitun. Ya, Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Imam Suprayogo MPD menyampaikan kekaguman sekaligus optimismenya terhadap sistem pendidikan Mahat Azaitun saat memberikan sambutan dalam rangkaian Simposium Pendidikan Indonesia Raya Abadi di Masjid Rahmatanil Alamin Azaitun, Indramayu, 1 Juni 2026. Dalam pidatonya, Prof. Imam Suprayogo menyoroti pentingnya melahirkan putra-putri ideologi, yakni generasi pejuang pendidikan yang memiliki visi besar, keberanian, serta kemampuan membangun peradaban seperti yang dilakukan oleh Syekh Azaitun, Syekh Panji Gumilang. Azaitun dinilai melahirkan manusia pejuang. Menurut Imam Suprayogo, keberhasilan Azaitun selama lebih dari dua dekade membuktikan bahwa pendidikan yang kuat bukan hanya melahirkan lulusan cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang memiliki ideologi perjuangan dan keberanian berkarya nyata untuk bangsa. Ya, pendidikan tidak cukup hanya ceramah. Dalam sambutannya, Prof. Imam Suprayogo juga mengkritik sistem pendidikan yang terlalu bertumpu pada teori dan ceramah di ruang kelas. Menurutnya banyak lembaga pendidikan gagal melahirkan manusia yang benar-benar cerdas dan terampil karena peserta didik hanya diajak mendengarkan tanpa mengalami langsung apa yang dipelajari. Ya, ya, untuk rekan Prima silakan untuk berita selengkapnya boleh diakses di longnews.co.id. Ya, kita masuk di TikTok Prima ya. Ada siapakah? Ada Bunda. Kenapa ya Bang ada, kalau ada di TikTok mah di streaming atau frekuensi tetap enak di TikTok. Oh ya Bunda, kan kalau di TikTok langsung ya, langsung kita interaksi dengan pendengar dan penyiarnya. Jadi kita secara langsung ngomong gitu ya, menyampaikan informasinya tersebut gitu. Ya emang enakan di TikTok sih. Oke, ya. Gelombang 95 sampai Sumedang enggak kira-kira ini Bunda Yunia Sari ini yang ada di TikTok ya. Ya mudah-mudahan nyampe ya nanti. Yuk kita dengarkan dulu untuk lagu Arya persiapan nih dari Gombloh ya. Kami anak negeri ini. Nah, jangan lupa untuk rekan Prima yang ini sedang sibuk-sibuk ya, mundar-mandir ke sana kemari, kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup, multivitamin produksi PT Henson Pharma. Dan jangan lupa, silakan baca aturan pakainya. Yuk, kita dengarkan satu buah lagu untuk rekan Prima. Masih di sepanjang jalan kenangan.

0: ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya.
0: Iya. Ayo teh. Ya,
1: kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang enggak makan dulu?
0: Enggak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih. Nah. Kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa.
1: Itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanam, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyamuk gak Dis?
2: Iya iyain aja.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
5: Cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik.

Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apaan Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
1: Nyicipin.
0: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
1: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Hah? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telurnya

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Oh. Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran. Kejujuran.
1: Masuk.

Abang FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, terima kasih, tadi sudah ada yang bergabung dari Pekanbaru, ada Bapak Sucipto Mar, ya Pak Sucipto, terima kasih ya. Juga ada siapakah berikutnya, ada Indah Harun Dia, juga ada Ras Pantura.

0: Ada Subandi Ramadan, ada Kos Jaya,
1: Leonardo DiCaprio, Leonardo,
0: Robby.
1: Ya ada Robby juga. Aduh, ada siapa lagi? Banyak ini ya kalau sudah Prima hadir itu yang sudah masuk. Kita buka lagi di TikTok WhatsApp Primanya ya, apakah ada juga. Oke, belum ada yang masuk. Aduh, nah cuacanya hari ini sudah panas ya rekan Prima. Suhunya masih di angka 31 derajat Celcius. Nah untuk rekan Prima ini jangan lupa ya, selalu membawa perlengkapan apa untuk pelindung badan kita ya, terutama di musim panas seperti ini harus rapet pokoknya. Rapet pokoknya ya, supaya tidak terpapar ya sinar matahari. Karena saking panasnya, jadi kita sampai kulitnya itu terasa banget kalau kita. Makanya saya juga kalau berkendara bawa motor ya, saya juga pakai sarung tangan, jaketnya saya full. Sepatu, ya sepatu tetap itu ya, sepatu apalagi helm. Nah, kelengkapan itu memang dibuat ataupun disarankan untuk keselamatan diri kita ya, terutama yang berkendaraan bermotor. Mungkin kalau mobil ya gak perlu pakai helm ya, tapi kalau motor ya harus dong. Orang kita aja merasa kok, coba Anda berkendara bermotor gak usah pakai helm, kenceng itu gimana anginnya menampar wajah kita ya, tanpa adanya kaca di helm tersebut. Nah kayak apa rasanya, musim panas lagi ya, orang musim nggak panas aja terasa banget, waduh panasnya. Aduh ya, itulah ya, pokoknya pelindung diri dulu ya, sarung tangan, sepatu itu perlu ya. Kendaraan bermotor itu juga mengurangi risiko gitu aja ya. Jadi memang ya, kita harus juga patuhi juga, ternyata pemerintah ataupun kepolisian menyarankan kita untuk menggunakan kendaraan bermotor dengan itu ya, supaya aman, itu aja ya rekan Prima. Ayo kita lanjut kembali yang sudah request lagu tadi, Pak Sucit ya, juga ada Teras Pantura ya, Papa ya, Kang Dewa ya, Kang Dewa Teras Pantura ya, Kang Dewa ya. Ya, Kang Dewa nih. Selamat sore, Teras Pantura. Ya. Ya lanjut, siapakah berikutnya ini? Ninda Rumtian. Juga Bapak Luki Hakim nih yang selalu mendengarkan siaran Prima ini. Bapak, selamat sore ya, Bapak Luki Hakim. Juga Bapak Camat Daur Gelis, Bapak Rory, selamat sore.

0: yang selalu dengerin Radio Prima di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik.

Rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

0: kita ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

0: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.
1: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Selamat datang ya untuk penyiar MP3 yang hari ini sudah hadir, ada Sahil dan Adisti. Nah, ya udah siap-siap ini. Sahil. Halo. Sahil ya.
2: Iya, oke, siap.
1: Nanti MP3. Nah, sudah MP3 rekan Prima ini. Nah, suaranya sudah kedengaran kan? Nanti ada Adisti. Nah, sebentar lagi kurang lebih 15 menit lagi kita berganti acara di MP3. MP3 acaranya yang muda, yang berharap yang muda yang muda berinspirasi kira-kira yang muda yang bergaya gitu loh ya, bukan ya yang muda yang nah ini sudah datang ini mereka, rekan Prima udah berdua, ini couple berdua nih, cocok nih ya. Nah untuk yang ingin request lagu baru ya, nanti silahkan dengan Adisti dan Sahil ya. Nah untuk yang sedang old, nah ini sekarang ya, baru, tapi waktunya sih sudah tidak memungkinkan ya rekan Prima ya, jadi ya kita sudahi dulu ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung, ada yang di TikTok juga, ada yang di telepon Prima ya tadi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung, dan nanti lanjut pukul 5.17 diberkati acaranya MP3 ya. Untuk yang kabola muda yang menginspirasi silahkan boleh ya, siap-siap dengan nomor teleponnya di 0853-218-99582 ya. Dan yang belum tahu ya, on air nih sudah nih, sudah terdengar ya untuk grup Ventura ya, silakan dibuka radionya masing-masing untuk on air Radio Prima tepat pukul 16.45 ya, on air dimulai di Radio Prima ya. Dan sayup-sayup suara dari Paramita Rusadi ya, selamat datang cinta, selamat datang cinta ya.

0: dalam hangatnya cinta
1: besok sudah hari Senin saja ya. Waduh, berarti kita sudah siap-siap saja ya rekan Prima di hari Senin besok yang akan beraktivitas kembali ya, siap-siap untuk perlengkapannya dipersiapkan ini yang sedang dalam perjalanan juga yang menuju ke Jakarta ya, yang selalu melewati KM 130. Jangan lupa ya, selalu pantau terus di 95,8 FM Prima, radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Nah, untuk lagu berikutnya Arya persiapkan ya, untuk menemani rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan.
2: 95,8 Prima FM.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini bersama rekan Prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan Sepanjang Jalan Kenangan hadir 3 jam ya, pekan sekali ya, hari Sabtu dan Minggu. Dan hari ini kebetulan Arya yang mengudara, dan sampai di sini dulu ya rekan Prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Dan saya pamit, mohon undur diri, mohon maaf nih bila belum ada lagu-lagu yang bisa diputarkan. Dan untuk rekan Prima ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya, yang sudah bergabung dari pagi hingga siang dan sore hari ini. Tepat pukul 17 program berganti acara di MP3. Yang sudah hadir di sini sudah ada Adisti dan Sahil ya. Adisti dan Sahil, oke, siap ya?
1: Siap, siap.
0: Siap ya.
2: Yang malam hari ini mau request lagu pop Indo dari 2000 ya, 2000 sampai 2006, lagu-lagu baru.
1: Yoi, nanti kita bakal nge-pop bersama.
2: Betul.
1: Ya sudah, dihubungi kepada Kang Arya biar kerja dulu ya.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Arya ucapkan untuk rekan Prima yang sudah bergabung. Dan Arya pamit, mohon diundur diri. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semangat tempatan hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu buah lagu penutup, request dari Sahil, Di Batas Kota Ini.

0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Selamat sore rekan Brima semuanya.
0: Selamat sore di hari Minggu cerah yang sangat happiness banget hari ini ya.
1: Betul banget ya, cerah banget, panas banget juga dari siang nih rekan Prima semuanya. Well, gimana nih kalau tadi rekan Prima udah dengerin lagu-lagu nostalgia ya, bareng Kang Arya ya.
0: Benar, tadi tuh kita sempat request lagu juga ya, lagu Ichika. Tadi aku request Ebit Gade, Batas Kota Ini tadi terakhir, sama apa tadi yang ayah tadi?
2: Titip rindu
0: untuk ayah.
1: Yang ayah. Lagu-lagu nostalgia tuh emang paling enak dengerinnya ya sore-sore begini. Terus juga apalagi dengerinnya bareng keluarga. Wah, itu bukan kita yang nostalgia, tapi orang tua kita.
0: Benar. Mereka

0: dinostalgia zaman sekolahnya. Terus cerita suka main kesini, suka main kesana, tapi giliran anaknya pengen main enggak dibolehin.
1: Bener, itu setuju banget sih. Karena ayah Ai, waktu setiap Ai pulang kampung itu, ayah cerita, ayah dulu pernah main kesini nih ke hutan, dia kan jalan kesini nih sambil ngelewatin ke kampung tuh. Setiap perjalanan ayah Ai pernah ke tempat itu pokoknya. Tapi giliran Ai, ya mau kesini. Ngapain jauh?
0: Iya kan?
1: Ngapain jauh?
0: Makanya Ai mana ya? Pokoknya ada tuh satu planetarium tuh tempat ibu Ai main, planetarium TMII, terus mana lagi lah pokoknya tempat wisata yang di Jakarta. Pamer itu. Pamer. Pokoknya ibu tuh ya setiap minggu pagi sama Sabtu pagi selalu jalan sama kakek ya, sama kakek ke planetarium, ke TMII. Terus Ai ngajak, "Ayo ke situ." "Ah, capek ibu mah."
1: Curiga emang. Harusnya kita nanti sama pasangan kita.
0: Itu dia pasangan kita.
1: Nanti waktu pas anak kita lahir sama lagi tuh perlakuannya.
0: Jangan
1: Ai capek.
0: Jangan dong. Kita harus ngajak anak kita enggak sih?
1: Kita harus membahagiakan anak-anak
0: Betul
1: kita.
0: Betul banget. So, rekan Prima, hari ini kita puterin lagu pop barat dan juga pop Indo ya, Sahil.
1: Betul banget. Dan nanti kita bakal puterin lagu pertama kita di MP3, ada lagu dari
0: Zara Larsson with Less Life. Nih buat rekan Prima semuanya, kalau menandakan memang hari ini kalian bebas mau request lagu pop barat, pop Indo, pop Korea juga boleh.

0: emang sih lagu ini tuh bener-bener, tau gak sih, dari intro sampai akhir aja itu tangan A itu gak mau diem gitu. Jadi pengen joget-jogetnya kan sempat viral kan, lagu ini sempat viral gara-gara dijadiin dance.
1: Oh gitu, Ay kak, Ay gak tahu karena Ay dengerin lagu Zara Lawson yang Let's Live ini. Kalau dari Mang Yudin, kalau kata Mang Yudin lagu bahasa Inggris tuh lagu apa? Karena dulu Ay dengerin lagu Zara Lawson yang Let's Live ini dari radio. Dari radio di Surabaya.
0: Let's Live nih, lagu ini tuh sebenarnya udah lama. Ini kan udah lama kan? Cuman waktu itu sempat viral lagi gara-gara ada yang nge-cover tapi sambil ngedance. Dancer.
1: Iya,
0: di luar terus dibawa ke Indo, akhirnya cepat viral juga. Cuman viral ke di kalangan-kalangan yang emang suka dance aja kali ya.
1: Iya, betul kayaknya ya. Itu viralnya di apa, di TikTok atau di apa?
0: Di TikTok.
1: Oh, di TikTok.
0: Kayak ini deh. After COVID atau sebelum COVID ya? Ay, lupa.
1: Ah, itu kayaknya nggak lewat di FYPI kayaknya. Karena FYPI zaman-zaman COVID tuh isinya apa ya? Lagu apa namanya yang Velocity
0: JJ.
1: Terus juga sebelum JJ, sebelum Velocity ada lagi.
0: Apa tuh?
1: Apa ya?
0: Transisi.
1: Ini ngedance, ya bener sih ngedance, tapi nggak ada yang lagu Let's Live.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, ngedance saya yang baru-baru pada, ini tahu ini nggak sih?
1: Apa tuh?
0: Yang pacarnya anaknya Nikita
1: Mirzani.
0: Nikita Mirzani.
1: Oh, ya siapa? Oh, siapa namanya, Fadel?
0: Iya, Fadel. Itu kan dia juga ngedance
1: pacarnya
0: kan.
1: Pacarnya itu kan, mantannya.
0: Mantannya siapa? Anaknya?
1: Siapa ya namanya? Ay, lupa.
0: Loli.
1: Loli, iya benar, Aurel dipanggilnya Loli.
0: Iya, dipanggil Loli. Itu dance-nya dia juga kan suka bikin-bikin dance kan. Ini sempat viral juga dia waktu pas zaman-zaman COVID.
1: Iya, benar lagi. Malah sekarang dia tersandung kasus.
0: Kasus. Udah semuanya nih, masuk dah.
1: Semuanya masuk dah. Ini ada apa tuh? Lihat dari luar entah. Ini ada WhatsApp yang masuk nih. Apa katanya tuh? Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka.
1: Saya Billy Arvian, Wong Kedokan Bunder. Mau minta lagu Korea dari If, judulnya apa saja gak apa-apa. Salamnya If buat yang lagi siaran, Adiyati.
0: Adiyati.
1: S. Ya, S sama A ini sih sebelahan ya.
0: Bener.
1: Adisti dan Sahil katanya.
0: Oke, siap.
1: Berikan siapa? Dari Billy Arvian,
0: Kabili.
1: Wong Kedokan Bunder. Di mana?
0: Kedokan Bunder. Ay, enggak tahu lagi.
1: Ya, coba nanti kita belajar jalan-jalan dulu di Maps ya tapi.
0: Bener. Kita kayaknya harus sering jalan-jalan deh.
1: Betul.
0: Kita jalan-jalan cuma ke jalan besar doang soalnya. Ya kan? Apa Gantar, terus titik nol, Gantar, Hargelis.
1: Iya.
0: Hargelis, Anjatan, Kandang Haur. Pantura, Patrol, terus Pendopo, udah gitu doang.
1: Iya, paling Indramayu Barat ke Superindo.
0: Superindo bukan Indramayu Barat.
1: Itu mana?
0: Itu Indramayu Kota, Superindo.
1: Superindo. Tunggu, pertanyaannya, Indramayu Kota itu berarti nggak ada di barat atau di timur?
0: Indramayu Kota itu ada di timur.
1: Oh iya, kita kan Indramayu Barat ya. Oh iya, lupa.
0: Ya tau gak sih, kenapa? Kemarin tuh Ay ngobrol sama Pak Boy, ya kan, Camat Terisi. Sama sekmatnya juga. Jadi katanya zaman dulu tuh Indramayu mau dibagi jadi 3. Bukan, sekarang kan dibagi 2 ya.
1: Iya.
0: Indramayu Barat sama Indramayu Timur.
1: Okay.
0: Cuman dulu tuh pengen dibagi jadi 3, Indramayu Barat, Indramayu Timur sama Indramayu Kota.
1: Oh, Kota.
0: Jadi kotanya dia pisah sendiri kayak ini loh. Kayak Kota Bekasi,
1: iya,
0: Kota Tangerang.
1: Iya, benar.
0: Gitu.
1: Oh, mungkin kalau di Bekasi itu ada Kota Bekasi sama Kabupaten.
0: Nah, gitu. Itu semacam seperti itu ya. Cuma sekarang jadi 2 dan entah kenapa enggak dilanjut. I don't know.
1: Emang enggak ada yang tahu ya. Sapa-sapa dulu kali ya buat rekan Prima nih yang ada di Balai Raja. Suka Selamat, yoi. Suka Hati.
0: Buat Pak Cahyandi, Kroya, Camat Kroya,
1: betul.
0: Buat Pak Rory, Camat Hargelis, Pak Suhendra dan Ramil Hargelis, terus Pak siapa? Saya Puloh, kalau nggak salah Kapolsek Hargelis deh. Ya sih seperti itulah.
1: Ya.
0: Terus sama Pak Camat Gantar juga Pak Uus.
1: Pak Uus tuh ya. Selamat sore rekan Prima semuanya. Wong Reang nih, selamat Wong sore. Reang. Dan ya, Untuk MP3 hari ini kita sampai jam 9 malam seperti biasanya aja Sahil ya.
0: Yes, bener banget. Jadi buat orang terima semua yang mau ngirim diary atau MP3 single-single nanti di jam 7.50 sampai jam 8.10, kalian telepon aja di 08532189582.

0: kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

2018. Aku suka banget BTW sama lagu ini karena apa ya, lagu Euphoria itu mood boosterku banget dan bikin aku nambah bahagia. Dan juga karena apa ya, Euphoria itu lagunya dibawa dengan nuansa vokal yang ringan, cerah, dan juga menyentuh hati. Jadi aku suka parah sama lagu ini. Oh ya, aku juga menitip salam buat Kak Adisti dan semua Sivitas Radio Prima FM. Semoga selalu sehat dan makin semangat. Amin. BTW aku dengerinnya dari streaming Prima FM Indramayu loh. Jadi jangan lupa di play ya, biar aku makin semangat buat

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
1: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Rekan Prima, kalian masih di sini ya kan? Ya kan? Harusnya masih di sini dong, masih bareng Disti dan juga Sahil.
1: Masih. Mm-hmm. Kalau diinget-inget ya.
0: Kenapa tuh?
1: Kita nih Gen Z ini sedang menghadapi semua krisis.
0: Iya, benar banget. Hampir berapa kali kejadian ya? Kejadian apa? Jatuhnya event. Bukan event juga. Apa tuh? Pokoknya dari kiamat 2012.
1: Event kayaknya event cocok sih.
0: Event
1: karena cuman sekali doang.
0: Cuma kan? Sekali seumur hidup kita kan.
1: Bener.
0: Tapi kita buat yang kelahiran di tahun 2000-an ini enggak pernah merasakan krisis moneter di tahun 98.
1: Iya, tapi kalau Gen Z belum ada ya?
0: Belum ada.
1: Belum lahir malah.
0: Enggak, Gen Z itu dari tahun berapa sih? 98 kan?
1: Iya
0: benar. Dia baru lahir,
1: ya?
0: Betul. Ya, dia sedang merasakannya pas lahirannya dong.
1: Iya.
0: Dia enggak ngerasain yang gimana-gimana orang tuanya.
1: Orang tua. Jadi Gen Z lahir itu udah
0: kan? Kayaknya lagi ya sih, kok ini lahirnya di 98. Mau dimasukin lagi enggak bisa.
1: Tapi ya, Gen Z itu kuat banget sih. Mungkin you pernah 97 ternyata.
0: Oh, sama 97. Berarti umur setahun lah ya.
1: Setahun tuh udah mendengarkan keributan duniawi itu.
0: Itu dia ya rekan Prima semuanya. Dan by the way nih ada WhatsApp yang masuk Sahil, kita
1: apa
0: baca
1: tuh
0: dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Dari Kak Hans Ardiansah katanya gini, "Kemarin waktu malam Minggu Radio Prima FM lagi enggak lagi ada gangguan enggak? Soalnya waktu saya dan kalau waktu saya dengerin radio dari HP saya sendiri semalam gangguan gak bisa disetel. Bisa disetelnya lewat streaming Radio Prima FM Haurgelis pencarian Google. Tadi jam 5 sore sampai sekarang alhamdulillah Radio Prima FM bisa disetel dari HP, gak ada gangguan dan juga bisa streaming Radio Prima FM untuk HRNH." Apa tuh HRNH?
1: HRNH.
0: Hereng gitu ya.
1: HR
0: HRNH.
1: Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. HRNH. Hatur nuhun.
2: Salah dong.
0: HTRNH. Ini T-nya enggak ada.
1: HRNH tuh ai biasa nemu di kalangan bapak-bapak pejabat tuh.
0: Oh gitu.
1: Ai sering dapat WA itu HRNH tuh.
0: Iya.
2: Biasanya
1: HT. Enggak. Ini cuman
0: HRNH.
1: HRNH cuma 4 huruf doang. Terus belakangnya itu dikasih titik-titik-titik.
0: Iya
1: kan?
0: Iya dikasih. Enggak sih kalau ini enggak dikasih. Tuk HRNH katanya gitu.
1: Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Oke. Okay.
1: Balasnya hatur nuhun apa? Mangga.
0: Sami-sami. Apa? Nuhun-nuhun.
1: Nuhun-nuhun ya, nuhun-nuhun.
0: Sami-sami. Iya nih, mungkin buat
2: sami-sami enak loh.
0: Sami-sami enak.
2: Itu kan Jepang kan?
0: Sushi.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami.
2: Sabu-sabu.

0: kita di Google di primafmindramayu.com atau kalian di aplikasi Noise yang bisa kalian download di App Store kalau nggak di Play Store.
1: Iya, soalnya tuh dari pagi katanya sepi banget, biasanya ada radio. Ada yang bilang gitu sih, tapi aman lah ya. Dari
0: aman.
1: Sekarang sampai selama-lamanya kembali aman lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Dan tadi requestannya siapa ya yang dari Kedokan Bunder?
0: Kenapa?
1: Billy Arvian.
0: Billy
1: Arvian.
0: Lagu dari?
1: Lagu Korea yang If. Tapi yang sayangnya nggak ada Sahil.
0: Oh gitu. Yang Korea nggak ada
1: yang If. Iya, nggak ada lagu If. Lagu If Korea nggak ada.
0: Korea di sini selain Blackpink apa?
1: Iya, nggak ada. Adanya New Jeans dan lain-lain. So kita puterin lagunya New Jeans aja ya.
0: Boleh.
1: Yang super size special
0: super
1: buat Kak Billy Arvian yang ada di Kedokan Bunder.
0: Bunder.

0: Hari Minggu kayak gini kalian lagi kemana nih? Jalan-jalan gak sama ayangnya?
1: Jalan-jalan ke alun-alun. Eh, alun-alun rame tau.
0: Eh, sekarang?
1: Enggak sih, tadi sore.
0: Oh ada gitu? Doang. Ah, kalau ngomongin alun-alun nih, ayo buka di ya? Instagram. Jadi besok

0: benar banget, karena memang banyak juga orang-orang yang pakai Seli itu, entah itu keluar kecamatan, keluar kabupaten. Bener, gak ngegoes. Iya. Padahal dulu tuh zaman ISD, sepeda listrik itu, ya benar, sepeda listrik masih ada goesannya. Kalau habis listriknya dia masih bisa digoes. Bener. Sekarang udah enggak ada ya itu, Bun ya?
1: Jarang, belakangnya.
0: Iya, benar, itu udah enggak ada tuh. Waduh.
2: Belakang gimana? Belakangnya doang. Jadi ayah, pedalnya di belakang.
1: Enggak tahu, ada tuh yang di belakang jauh dari tempat duduknya, duduk penumpangnya.
2: Gini ya? Gini saya mengantar gini. Ya?
0: Gini.
1: Saya enggak tahu kalian
2: sebenarnya. Makanya ayo nanya lagi. Gimana maksudnya gue saya di belakang?
0: Enggak tahu. Kayak
1: orang belakangnya.
2: Jadi kayak konsepnya itu kayak tangkurep begitu.
0: Jadi
2: kayak
0: tangkurep tuh. Betul. Iya. Enggak
1: emang
2: gitu. Iya benar.
0: Gini.
2: Heeh.
1: Kan senang pernah lihat jadi depan tuh gak ada, kenapa mungkin depannya tuh dicopot, karena biar gampang kali ya.
0: Bisa jadi, atau enggak emang dia harus bawa boncengan biar yang ngegoes orang yang di belakang.
2: Tapi gak make sense lah.
0: Ya kan, gak ada yang tahu penciptanya siapa.
1: Jadi kok di belakang, apa mungkin dia dicopot sama pemiliknya biar gampang.
0: Oh, bisa jadi, bisa jadi.
1: Nyetir kan, ada
0: terus ngeganggu, iya ngeganggu ini apa pijakannya karena ada goesannya, makanya dipindah ke belakang.
1: Dia kan sepeda listrik merajalela lah, gue
2: bilang. Iya benar.
0: Betul, betul banget ya.
1: Ada yang lupa balik. Oh, gue pakai sepeda. Kenapa ikutan balik? Padahal gue pakai sepeda listrik gitu.
0: Emang banyak banyak ininya ya, banyak apanya itulah soal sepeda listrik ya, emang gak seimbang. Kalau ngomongin gak seimbang tuh ada lagunya Iwan Fals feat Geisha nih yang
2: apa
0: tak seimbang,
2: tak seimbang.
0: Tapi okay, berharap buat rekan Prima semuanya yang punya pasangan harus seimbang dong.
2: Iya, harus baik-baik aja.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Putkot Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Prima FM, aku Jumbar dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen banget request lagu ini nih. Lagunya tuh berjudul Kota Ini Tak Sama Tepang. Lagunya tuh dari Nadifa Salama. Nah, kenapa sih aku tuh pengen banget lagu ini? Karena lagu ini tuh benar-benar relate dengan kita ya. Karena kota ini tuh gak bakalan sama kalau misal gak ada kamu gitu. Kalian jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haur Geulis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haur Geulis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disney.

0: tiga hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.
1: Assalamualaikum.
2: Neng,
1: ada babek kagak?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan.

kecelakaan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

0: Aduh, jangan dong ya rekan Prima semuanya, wong reang nih hubungan percintaan dibuat bercanda. Kenapa? Karena kita gimana ya?
1: Mas-masan banget ya.
0: Gitu ya.
1: Ini makanan kita belum tercerna ya. Tadi kita habis biasa undangan-undangan sana sini.
0: Iya nih, dilihat-lihat nih ya, bulan haji udah selesai nih. Udah selesai belum sih bulan haji? Belum ya.
1: Belum.
0: Sampai sekarang tanggal berapa Zulhijjah? Ya, pokoknya
1: enggak,
0: itulah
1: enggak
0: ya.
1: Hafal bulan ini.
0: Pokoknya itulah ya rekan Prima semuanya. Janganlah kalian mengartikan sebuah hubungan itu dengan candaan, karena ya gimana ya, kita tuh harus seserius mungkin.
1: Benar, gitu. Jangan bercanda.
0: Jangan dibawa main-main.
1: Ya, meskipun bercandanya itu maksudnya serius ya. Kalau bercanda ngobrol mah emang ya udah nggak apa-apa.
0: Iya nggak apa-apa. Tapi kalau bercanda soal
1: hubungan
0: sih, enggak, aku cuma main-main aja sama dia.
1: Ada lagi kayak gitu.
0: Gak sih kayak gitu.
1: Asli. Pengen aja ini tau nggak sih? Apa? Cubit ginjalnya.
0: Iya kan.
1: Gitu sih.
0: Iya, dikata nyari sih, kayak apa namanya, dapat yang klop, dapat yang nyaman, itu emang segampang itu enggak juga.
1: Enggak
0: kan
1: juga.
0: Ya.
1: Tapi harus di ini juga sih, apa namanya? Apa sih namanya itu?
0: Apa?
1: Harus dicari bareng-bareng.
0: Betul, betul banget. Nih seharusnya nih tangan kita masih bau sama apa namanya, makanan-makanan, tapi ai enggak nih Sahil.
1: Kenapa
0: tangan
1: tuh?
0: Ai wangi melati. Ai tadi ngambil melati.
1: Oh, itu kan cepat nikah ya.
0: kata bunda, kata kasarnya, ambil itu melatinya. Oke deh, coba.
1: Tadi ai pengen ambil kerisnya.
0: Kerisnya diambil ya, biar jadi pangeran gitu.
1: Tapi oh gitu, kalau apa namanya, kalau melatinya diambil cepet nikah kan
0: katanya ya.
1: Kalau kerisnya diambil cepet perang atau gimana?
0: Apa, cepet jadi dukun,
1: cepet jadi penguasa atau gimana?
0: Iya, ntar jadi kerajaan apa nama, kalau di Indramayu tuh kerajaannya apa, kalau di Solo kan Hamengkubuwono, terus juga apa itu di Jogja. Nah kalau di Indramayu nama kerajaannya apa sih?
1: Kerajaan Wiralodra.
0: Oh gitu.
1: Nggak tahu sih, Wiralodra rajanya.
0: Oh iya.
1: Oh kayak tuh. Majapahit gitu-gitu ya.
0: Majapahit gitu-gitu.
1: Oh kurang tahu. Tapi itu kan lihat tongkatnya itu kan replika sih sebenarnya ya. Di Kecamatan Anjatan.

0: Oh iya, kecamatan. Oh namanya itu Kesultanan sebuah kerajaan mandiri.
1: Please Umar, please bacanya dari awal sampai akhir. Jangan disingkat-singkat jadi tipu ntar.
0: Nih, jadi Indramayu itu tidak berdiri sebagai sebuah kerajaan mandiri, melainkan wilayah yang erat kaitannya dengan Kerajaan Sunda Pajajaran, Sumedang Larang, Kesultanan Cirebon.
1: Oh ala, oh iya benar, Kesultanan Cirebon. Karena Cirebon sendiri juga kebagi dua kerajaan.
0: Iya betul.
1: Gitu.
0: Kenapa sih? Oh Melati.
1: Kalau misalkan Melati.
0: Kan Melatinya nggak boleh sampai ketahuan nama ini ya?
1: Pengantinnya. Iya. Nggak ketahuan nih tadi sama pengantinnya.
0: Pengantinnya lagi pergi ya soalnya.
1: Pengantinnya tadi lagi karaokean berdua.
0: Oh iya. Ah nggak lihat loh.
1: Itu kayaknya lagi karaokean sih.
0: Itu sengaja sih. Ditinggal biar ada yang ngambil, biar yang banyak yang nikah kali ya.
1: Nggak tahu deh, iya kali.
0: Coba ayo mau lihat tuh, yuk ngambil nggak serenceng.
1: Tadinya ayo mau ngambil ujungnya yang gede banget tuh, terus kata kasar, jangan yang itu, jangan yang
0: emang
1: itu.
0: Kenapa?
1: Nggak tahu. Ayo ngambil yang kecil-kecilnya.
0: Oh gitu.
1: Ayo kira tuh biasanya. Ayo
0: cuma ngambil segini doang. Cuma 4 butir doang gini.
1: Ayo nggak tahu tadi ngambilnya 4 atau 3, ternyata keambilnya tadi yang empat.
0: Kan tuh pertanda apakah? Serantai itu.
1: Iya serantai, tapi jangan serantai juga dong.
0: Emang kenapa? Itu maling ya, namanya.
1: Pengantinnya nyari lah mana Melati ini kata gitu. Ini nih rekan Prima. Wah, tapi kalau dibawa ke rumah ntar ayo pulang-pulang jadi horor gak nih?
0: Horor sih.
1: Bu Melati.
0: Gini nih.
1: Apa?
0: Yuk kan bawa nih, yuk kerjain aja. Nih ya, kan yuk sekamar serumah ada berapa orang nih?
1: Lagi berdua doang ini, mohon maaf masalahnya.
0: Din kamu takut ini gak horor gak?
1: Waduh, dia anak indie home lagi.
0: Nih, gini nih. Ini kan yuk ada 4 nih.
1: Iya.
0: Yuk, yang satu di bawah bantalnya dia. Jadi kayak yuk ala-ala kayak kok bau Melati gitu ya?
1: Oh my god.
0: Gitu terus yuk. Yuk bikin mitos-mitos sendiri lah gitu. Katanya sih kalau misalkan bau bunga Melati ini ada hantu.
1: Boleh.
0: Coba. Kalau misalkan Melati itu ada di barang pribadi kita, itu biasanya ngikutin tuh gitu yuk.
1: Iya tuh bisa. Masalahnya seharian ini di income gak kemana-mana, maaf.
0: Iya, itu yuk, waktu pas dia kamar mandi atau ngapain gitu, yuk seselin aja gitu.
1: Terus iya, bilang, coba ya. Kamu tadi habis dari mana, Din? Kamu pas aku siaran kemarin mungkin pas aku nggak di rumah, yuk kemana gitu ya? Aduh, boleh nih, ide bagus ya. Tapi takutnya ntar malah ada pocong beneran yang datang ke rumah, dia ngetok-ngetok lagi kayak di FYP TikTok gitu.

0: Tuh kan? Lagu Justin Bieber yang Yummy itu.
1: Yummy,
0: yummy, yummy, yummy, yummy. Itu lagunya sebenarnya udah lama ya, lagu dari Justin Bieber yang satu ini. Tapi karena zaman COVID kan dancer-dancer itu lagi, dia lagi yang ngeviralin lagu Justin Bieber ini.
1: Iya, dancer-dancer itu lagi kan?
0: Betul, betul banget. Anak Gen Z pasti tahu abis lagu Justin Bieber yang Yummy ini kan.
1: Tapi emang lagunya sengena itu sih, maksudnya bikin relax gitu, kayak tenang ya.
0: Iya.
1: Kagak gerasa gerusuk.
0: Gak gerasa gerusuk ya. Oh ternyata gak lama sih

0: Yami,
1: kayak ngikutin irama kan. Jadi dansa juga pasti slow juga, kagak yang beneran hyperaktif.
0: Iya, gitu. Kayak lagunya Agnes Monica kan.
1: Iya, bener.
0: Cinta ini gitu kan. Dasarnya udah
1: dadanya udah sampai kayak mau keluar deh.
0: Iya, gitu kan. Itu mah bukan dance tapi olahraga gak sih? Apa sekalinya dance-nya selesai nih, lagunya selesai, wah.
1: Waduh.
0: Itu keringetnya langsung sesumur kali.
1: Nah, itu. Kalau dengerin lagu ngopi saya apalagi itu ya, itu semua lagunya bisa dibuat senam.
0: Iya benar banget.
1: Bener, kan?
0: DJ juga.
1: DJ iya, remix.
0: Karena orang-orang
1: iya.
0: Senam tuh, ibu-ibu senam tuh seneng ya pakai lagu
1: yang
0: itu.
1: Energik gitu.
0: Iya.
1: Dan cocok
0: menggugah besok, semangat gitu ya.
1: Besok siapa?
0: Besok apa? Besok hari PRT Senin ya?
1: PRT ya?
0: Gak tahu deh hari Senin siapa.
1: Iya kayaknya PRT.
0: Oh deh. Iya hari Senin kayaknya Pak RT. Tapi buat rekan Prima besok yang mau dengerin ngopi saya, tenang aja Pak RT bakalan bangunin warga-warganya lagi kok.
1: Setelah bangunin dia nanti yang dibangunin soalnya.
0: Aduh iya, ntar dia ketiduran lagi. Hei.

0: minggu hari ini, Tam?
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra Cup Multi

0: Masih semangat kan rekan Prima semuanya?
1: Gambare.
0: Ini kayaknya saya udah kekenyangan sih, udah kekenyangan ngantuk ya.
1: Enggak, I bingung.
0: Kenapa?
1: Itu nasi padang mau diapain?
0: Nasi padang? Oh iya, yuk tadi beli nasi padang.
1: Niatnya buat makan sore. Terus? Tadi sore, ay kebanyakan minum.
0: Ya.
1: Akhirnya kenyang. Ya. Terus waktu pas ini namanya, aduh, ih suara ajar nih ya.
0: Mm-mm.
1: Waktu pas ini apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Tadi waktu pas siaran, ay lapar. Terus diajak kondangan. Nah, pas di kondangan, ay mukbang. Makanan itu wah enak banget. Itu adalah kan jengkol ya. Tau gak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu pertama kali cium jengkol waktu kecil. Dan itu bau banget. Dan ayah gak berani makan. Yang dimasak sama ibu ayah.
0: Iya.
1: Terus ayah pergi ke teman ayah. Namanya Mas Aan. Iya, Mas Aan. Nah dia sebenarnya umurnya gak beda jauh sih. Kayak cuman dia dulu SMA, berarti ay waktu itu masih SD kelas 6. Nah terus ay ke rumahnya tuh main tuh.
0: Oke.
1: Terus karena ibunya itu kenal sama aku dan kenal sama ibuku. Akhirnya aku diajak makan siang-siang. Karena waktu itu kita habis main bareng. Ya kan, aku waktu itu masih SD, dia kayak SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 gitu. Terus disuguhin lah. Nah aku pertamanya gak tahu kalau itu jengkol. Karena bentukannya kayak tadi pertama tuh, tadi yang kita makan tuh hitam kayak
0: semur
1: gitu. Semur. Aku mau bilang rendang lagi.
0: Semur jengkol kan? Bukan rendang jengkol, mohon maaf.
1: Terus waktu pas aku makan itu enak banget sumpah. Enak itu tuh. Seenaknya kayak kita tadi makan.
0: Empuk
1: dan gak keras gitu. Terus akhirnya ay nanya lah ke ibunya Mas Aan. Bude, kan emangnya Bude. Bude ini apa nih? Kok enak banget? Ini jengkol. Oh jengkol, jengkol yang bau itu. Iya.
0: Emang dulu enak kan? Pas pertama kali you nyium jengkol itu sebelum jadi.
1: Sebelum jadi. Jadi mama ay kan, mama ay emang suka jengkol. Kadang tuh mama ay suka direbus. Ya kan, kayak dijadiin lalapan gitu deh. Sama di semur juga, cuman semurnya tuh karena ay udah pertama kali liatnya yang bau banget, jadi ay nggak nyentuh semur itu. Ay nggak ngeh kalau di Bude Masaan itu semurnya semur jengkol karena ketupan ini
0: daging-daging.
1: Bukan ketupan daging, ketutupan bumbu-bumbu yang hitam itu. Jadi ay nggak ngeh kalau itu tuh jengkol.
0: Yuk ngiranya oh ini daging.
1: Iya, gitu. Ay ngira daging. Terus waktu emang kok empuk banget kayak kentang. Tuh nanya, ternyata itu jengkol. Yaudah deh, aku nanti suruh ibuku bikin gitu kan. Ya nanti Bude bilangin. Akhirnya Bude ay sorenya tuh main. Kayak main aja gitu. Terus ngasih jengkol itu. Akhirnya sorenya ay tetap makan. Terus ngasih tau lah ke ibu ay nih, Bude, sama-sama manggil Bude kan. Ini tadi si Umar makan katanya enak banget, ya nih aku kasih gitu kan. Ngasihnya sore lumayan banyak lagi. Terus ngasih akhirnya tuh ibu kan manggil aku Mas ya. Mas emang ini suka jengkol? Iya ini jengkolnya enak, empuk, gak bau gitu. Terus akhirnya besoknya dibikinin. Dan waktu pas ibu ay masak ternyata empuk.
0: Emang aslinya empuk, karena ayo belum ngerasain aja kan.
1: Iya bener, karena emang awalnya ayo belum ngerasain. Karena mama ayo bikinnya itu kan direbus, dijadi lalapan sama labu sama kayak daun singkong gitu.
0: Jengkol emang bisa jadi lalapan ya?
1: Bisa, dijadi lalapan.
0: Oh, ayo kira yang jadi lalapan tuh cuma pete doang loh.
1: Emang iya? Ayo emang udah tahu kalau misalnya jengkol tuh bisa dijadi lalapan. Digoreng gitu, digoreng dikit deh. Apa direbus ya?
0: Kayaknya di.
1: Kayak masih utuh-utuh gitu, utuh. Kayak dibagi dua gitu.
0: Iya, tahu.
1: Ya gitu.
0: Oh, bisa. Ya ampun, itu pasti bau banget dan
1: Iya, makanya ibu
0: agak kriuk sih pasti.
1: Iya,
0: pasti agak
1: krenyes-krenyes. Jadi kalau dimakan tuh kayak krek krek krek krek gitu.
0: Biasanya kan kalau dijadiin apa namanya? Lalapan tuh yang pete gitu kan, pete goreng atau enggak pete rebus dijadiin lalapan. Iya, direbus.
1: Ay, baru tahu itu pete rebus.
0: Tapi enggak yang sampai ini banget. Sampai empuk banget enggak, asalkan dia panas aja.
1: Jadinya kayak ini ya, kayak pucat gitu ya? Oh, berarti mama ay pernah ngerebus.
0: Tapi kayaknya kalau pucat emang kulitnya deh.
1: Enggak, soalnya kan nggak tahu ya, bukannya ijonya ijo segar gitu,
0: ijo. Nah terus kan pas dibuka ada kulitnya lagi tuh warna putih. Nah itu pucetnya.
1: Oh,
0: direbusnya
1: waktu pas bijinya doang.
0: Enggak dong, seininya,
1: sebatang-batang, sekulit-kulit luarnya.
0: Iya, sekulit luarnya
1: kan?
0: Yang warna ijo itu, bukan yang pucat. Nah itu.
1: Kalau ibu Ai dibakar,
0: nah bisa juga dibakar lebih enak.
1: Nah kalau dibakar Ai lebih suka juga. Makanya kayak sensasi garing gosong itu sumpah enak banget.
0: Enak, tapi enak baunya banget. Lumayan banget ya kalau petai ya, daripada jengkol ya.
1: Benar. Kalau Rekam Prima sendiri gimana nih kalau misalkan kalian milih jengkol atau petai? Mendingan kalian langsung komen aja di 0853 2189 9582.

0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Diusahakan ya, rekan prima semuanya, buat kalian yang sedang ada di fase apa ya?
1: Pernikahan.
0: Belum lah. Kan diusahakan.
1: Oh, sebelum ya? Sebelum berarti fase.
0: Berarti di fase apa?
1: PDKT, hubungan
0: lah ya.
1: Hubungan menjelang
0: pernikahan itu. Betul.
1: Memang sih teman-teman. Kok Ai nih ya, Ai lihat dari berbagai kasus teman Ai.
0: Kasus?
1: Iya, kasus. Jadi kasus teman berhasil, cuman Ai ambil hikmahnya aja ke bawah. Sebelum pernikahan tuh banyak banget cobaannya.
0: Bener banget, banyak banget cobaannya.
1: Bener. Ada satu di mana teman Ai cerita gini. Jadi dia mau nikah, ya kan? Udah sebar undangan tuh. Dia tau nggak?
0: Apa?
1: Mantan si cewek
0: datang. Ah, itu pasti.
1: Datangnya tuh lewat chat kayak PDKT-an lagi gitu.
0: Terus.
1: Itu kan bikin masalah ya.
0: Iya.
1: Akhirnya ya udah sama dia cuman dijelasin kalau dia udah mau nikah gitu dan suaminya juga tahu. Dan suaminya itu kayaknya harus tahu, kalau misalnya enggak tahu, itu bakal jadi bom waktu nanti ke depannya.
0: Betul banget itu ya, ujian menjelang nikah ya pasti ada aja, entah itu orang lain, entah itu apa namanya keyakinan kita antar pasangan. Ya betul lah ya. Benar. Antar pasangan itu juga kayak ini yakin gak ya? Ini benar gak ya?
1: Kadang
0: gitu.
1: Ada yang udah mau hamin berapa gitu.
0: Tiba-tiba ragu. Wah.
1: Tiba-tiba ini kayak entah itu ceweknya atau cowoknya ketahuan selingkuh. Kayak ini kejadian kasus beberapa akhir lalu deh.
0: Kenapa tuh?
1: Ada yang mau nikah nih. Ya kan cowok cewek gitu. Akhirnya si cowoknya ini, mempelai cowoknya, nemuin chat si mempelai perempuannya mau hubungan di luar nikah bersama mantannya. Akhirnya suaminya untuk memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan itu.
0: Iya tuh, wah itu kacau banget ya. Tapi sebelum kita mengakhiri, oh my god, sekarang udah 25.07. Serius.
1: Oh my god, waktunya kita pulang.
0: Iya, waktunya kita pulang guys, gak kerasa. Nih ada chat dari Kak Hans katanya.
1: Apa tuh?
0: Enak tuh makan jengkol, kalau petai gak begitu doyan banget. Kalau jengkol enak sih. Jengkol yang enak dipakai kecap manis, dipedesin, atau jengkol pakai sambal blender, nggak pakai terasi, itu juga enak katanya.
1: Sambal blender tuh sama belado?
0: Nggak tahu, sambal yang di blender kali ya, karena dia nggak mau effort ngulek gitu.
1: Make sense.
0: Oke deh, rekan prima semuanya, udah 25.07 dan ini ada chat terakhir dari Kak Hans. Saya juga udah pernah ditinggalin nikah sama cewek lain waktu pacaran sama mantan. Aduh. Sabar-sabar ya Kak Hans ya.
1: Sabar-sabar ya, semoga dapat jodoh ya.
0: Betul.
1: Dan kita dapat jengkol.
0: Dan kita dapat jengkol. Oke deh rekan prima semuanya, terima kasih.
1: Aku mau ngucapin terima kasih dulu nih.
0: Oh iya.
1: Buat Mama Indah.
0: Buat Mama Indah.
1: Buat Mama Indah yang udah ngasih rendang. Sama nasinya. Itu rendangnya enak banget, jujur.
0: Empuk ya.
1: Empuk.
0: Wih.
1: Tau gak sih? Ai kan nyetok nyetok bumbu rendang.
0: Iya.
1: Yang instan itu yang 1500. Sama bumbu bebek. Terus biasanya ayah makannya pakai telur doang sih.
0: Okay.
1: Nah, kemarin tuh karena ada rendang, akhirnya ayah angetin tuh di Magico Om, ya kan? Terus habis itu ayah goreng telur, itu enak banget asli. Rendangnya Mama Indah enak banget.

0: Terima kasih Mama Indah.
1: Seenak itu ya Mama Indah. Seenak itu Mama Indah. Maksudnya seenak itu ya semua apa rendang.
0: Rendang Mama Indah.
1: Rendang Mama Indah.
0: Itu
1: ya,
0: aku dikasih tahu sama Kang Arya soalnya. Kayak Kang Arya udah kenyang deh. Terus akhirnya karena aku juga di situ, kayaknya aku enggak ngeh kalau ada Mama Indah, soalnya aku kan di dalam ya lagi ngerjain ini
1: playlist,
0: bikin instrumen. Enggak, aku di kantor.
1: Oh, di kantor.
0: Di kantor.
1: Oke.
0: Akhirnya ya udah pas aku tanya dari siapa, dari Mama Indah. Akhirnya ya udah, terima kasih Mama Indah. Rendangnya aku makan.
1: Terima kasih juga buat rekan Brima semuanya yang udah ngikutin kita dari jam 5 sore tadi sampai sekarang ya.
0: Yes, benar banget.
1: Betul banget dengan lagu-lagu pop Indo dan pop baratnya, asik kan didengarnya.
0: Asik dong. Asik dong. Oke, dan besok kembali lagi bersama Sahila juga di Senin dan juga Selasa. Aku Sahil. Yes,
1: dan aku Disti.
0: Pamit dulu diri. Assalamualaikum. Merdeka. Radio Brima 98 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indo Barat. Didik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bye bye.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat

banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

0: indah.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil

0: setinggi-tingginya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong, tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, gak?
2: Iya, benar banget, mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak. Pohon-pohon kecil tumbuh. Burung-burung yang dulu pergi kembali bernyanyi di cabang-cabang pertanian.

mengambil lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah Tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada, padahal sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang,

0: melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya,
1: "Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita."
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri, namun hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.